Break Daily Beats with Wanata FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat asing adalah Wan Foxian. Udah mepet di jam 10, udah kepikiran mau makan siang apa hari ini. Pokoknya apapun makanannya, jangan lupa banyakin minum air putih dan jaga kesehatan karena cuaca lagi kurang bersahabat. Tadi malam hujan, hari ini panas ya kan? Dan selalu gunakan sanga-sanga karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sudah terbukti sing adalah Wan. By the way, satu single terakhir dari Potret Mak Comblang. Pernah gak sih Foxian jadi Mak Comblang? Kalau Grace dua kali ya, yang satu nikah, yang satu cerai. maksudnya dua-duanya nikah, tapi yang satu akhirnya divorce.

0: Agak ngerasa bersalah loh, padahal kan bukan gara-gara kita kan. Maksudnya mereka menikah gitu, kita hanya sebagai penyambung. Cuman kayak nyeselnya sampai sekarang. Kenapa sih harus dikenalin? Ya udahlah ya, masa lalu biarlah berlalu. Dan Grace mau pamit undur diri, sebelumnya mau sapa-sapa dulu. Ada Ji tuh, tiba-tiba banget dipanggil Aji baru dikirimin kopi. Thank you banyak ya, pokoknya semangat selalu. Sehat-sehat dan bahagia bersama keluarga. Yang lain gak ada yang kepancing nih mau ngirim apa gitu. Canda ya Foxian ya. Kak Yan-Yan, hai-hai. Terima kasih banyak, katanya kakak tadi aku sempet join live TikTok. Biasanya kakak Grace bawaannya ceria, tapi kok tadi banyak diemnya. Jujur ya Grace lagi lupa kalau live, makanya Grace diem. Maaf ya. Mama Aira Koming, kakak Devika, kemudian kakak Ndels, kak Yuanita, kak Gede Mulia juga makasih. Kak Netu, kak Cakra, kak Oka MN, kak Made Hendra Saputra, kak Sri Variani, hai hai. Request lagunya apa ini tadi ya, Samson, Kenangan Terindah. Jambo Is juga, kak Janti, kakak Adri Hendra Jaya, kakak Gemini, kakak Andi Aryawan, kakak Andi, kak Tupurwa, kemudian Ji Dewa, kakak Elis, kak Santosan, kak Fortune, bunda Yunita, kak Bagusan Jaya. Ih rame banget loh ya, kakak Deci, pokoknya semuanya yang gak bisa disebutin satu persatu. Thank you banyak. Ketemu lagi bareng sama Grace hari Rabu ya Foxian ya. Hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa Grace libur dulu. Langsung aja ah dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu pamit undur diri. Jangan pindah channel karena abis ini bakal ada
1: Dewi and Hai. Maaf banget lagi main HP.
0: Excited dong. Bye bye Foxian. Hati-hati di jalan semuanya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Love Me, tapi karena Dewi NH cinta sama Foxian makanya muncul lagi ya di hari Minggu terakhir, maksudnya di minggu ini terakhir Hill and Richards di hari Jumat, Foxian ya. Pastinya sama kayak kemarin Foxian, Dewi NH bakalan menemani selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 12 siang. So buat Foxian yang belum tahu gimana cara gabungan dan ikut seru-seruan bareng Dewi NH, dengerin ya. Bisa banget kita join dulu di WhatsApp-nya 087878-4x102 atau di Facebook-nya Fox Radio Bali dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Atau mau ikut rame-ramean di TikTok-nya Fox Radio Bali alias aplikasi TikTok, boleh banget Foxian-nya. Buat yang belum punya, download sekarang juga. Kenapa? Karena TikTok-nya Fox Radio Bali itu selalu live ketika penyiarnya lagi siaran. Jadi boleh banget tuh kalau diajakin curhat, boleh. Kalau mau request lagu di sana juga langsung boleh banget Foxian. Dan Hill and Richards kali ini bakalan muterin lagu-lagu mancanegara, All This You. Kita seru-seruan sampai nanti di jam 12 siang.

0: Semeton Fox, sering-sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 pitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Get your energy back on Heal and Recharge.

Dewi and Hai Foxian di 1 FM Fox Radio Bali. Dan kali ini untuk Anda masih pada inget dong ya, apa namanya, reward umroh dari Sanga-Sanga ya, yang pastinya periodenya itu sudah diperpanjang Foxian, masih sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Jadi masih panjang banget ya, lagi beberapa bulan sih sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa Foxian, sebelum terlambat sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Udah pada ngumpulin berapa amplop kira-kira nih? Karena apa? Karena Anda itu harus mengumpulkan amplop yang berisikan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler ya, varian balur ataupun tanamilah tanahmu yang klasik dan ultimate, itu bebas yang mana aja. Yang penting adalah di ukurannya 100 ml, dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksi di atas tahun 2024. Selain itu juga jangan lupa untuk melampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon yang aktif, nama lengkap dan juga alamat yang lengkap ya. Dan kalau misalkan sudah semuanya dimasukkan ke dalam amplop kosongnya yang sudah Anda siapkan tadi, tulis kategori pesertanya di depan amplopnya. Itu ada 3 yang bisa Anda pilih. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah Sanga-Sian. Jadi jangan ditulis ketiga-tiganya, melainkan salah satunya aja ya. Nah kalau udah semua syarat dan ketentuannya, silahkan dikirimkan amplopnya. Kalau misalkan lebih dekat ke Fox Radio Bali, boleh ke Fox Radio Bali. Tapi kalau misalkan lebih dekat ke pabriknya Sanga-Sanga, boleh banget langsung aja mampir ke Jalan Sawo nomor 88 Banjar Seding, dia sebak-bakan Gianyar Bali. Ingat Foxian, semakin banyak mengirimkan, semakin besar juga peluang Anda untuk menang. Semangat!

0: Ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seket tali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Inde informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Get your energy back on Heal and Recharge.

like crazy, tapi kayaknya yang crazy di sini adalah Gen Z, karena apa-apa ada aja gebrakannya gitu ya Foxian ya. Kalau misalkan orang dulu yang dikejar itu adalah jenjang karir Foxian ya. Tapi ternyata si Gen Z sekarang itu lebih memilih kejar wishlist liburan dibandingkan kejar jenjang karir. Emang iya, benar Foxian. Karena ini menurut lessnoise.club ya, bahwasannya rencana traveling Gen Z di 2026 ini tuh ternyata nunjukin fakta yang menarik Foxian. Jadi memang rata-rata katanya tuh udah pada nyusun 6 kali perjalanan pribadi. Wow, jauh lebih banyak ya dilihat-lihat dibanding perjalanan kerja yang cuman 4 kali Foxian. Jadi memang destinasi yang diincar ini juga bukan lagi kota-kota besar biasa, kayak udah bosen gitu ya, nemu gedung-gedung tinggi, polusi udara, tapi mulai ngelirik-ngelirik kota kecil dan juga pedesaan yang nawarin suasananya tuh lebih personal dan tenang. Aduh Gen Z, kenapa itu beban hidupnya banyak banget kayaknya ya, mau menepi, mau menyendiri gitu ya. Dan pola ini tuh sebenarnya mencerminkan Foxian pergeseran nilai yang lebih dalam. Jadi ada survei dari Global Hotel Alliance, lebih dari 34 juta anggotanya, itu nemuin kalau separuh Gen Z sekarang itu nempatin liburan di atas pencapaian karir. Dan 65% dari total responden ini ngerasa perjalanan udah jadi bagian dari identitas mereka. Wah, kalau misalkan berbicara soal identitas dan pencapaian, jadi memang pengalaman traveling sekarang itu sering banget dianggap lebih penting daripada pencapaian karir di dunia kerja, Foxian. Gimana para Gen Z, apakah relate?

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Selamat tahun Fox, Sunny sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sunny Ake, mang ilang sakit Sunny kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sunny sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sunny meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Masih di sini barengan sama Dewi and High Fox yang spesial buat Green Day 20 Guns. Tadi ada kakak siapa tadi namanya ya, lupa kan, ditenggelam banget itu. Oh, ada kakak Grepasa Sugiana juga di sini hadir ya. Dan untuk Anda Dewi and High, waktunya menyapa-nyapa buat yang sudah bergabung. Dari mana dulu? Kira-kira sepertinya yang paling ramai adalah TikToknya Fox Radio Bali ya. Ini ada yang dari tadi pagi sampai sekarang masih nontonin, thank you so much ya. Ada Pak Mang Chandra, Dewa Bento, terus juga ada kakak RCZ, ditunggu lagunya ya. Terus lanjut ada kakak Valdes yang baru banget joinan. Dan ini di WhatsApp, oke, di WhatsApp ada siapa aja? Ada kakak Gustut, ada kakak Yan Yan.

Fauzian, ada studi yang mengungkapkan 43% ternyata WNI alias warga negara Indonesia ini punya lebih dari satu pekerjaan. Wow, produktif sekali ya. Karena ada namanya fenomena punya side hustle. Sekarang itu semakin sering banget ditemuin, Fauzian. Jadi memang ada pekerjaan-pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama ya. Banyak juga yang mengira mungkin ini adalah soal ambisi atau tren. Padahal bagi sebagian orang Fauzian, satu penghasilan saja itu ternyata tidak cukup indis ekonomi, ya kan? Bahkan walaupun sudah punya pemasukan tambahan, itu ternyata tidak sedikit yang masih merasa belum benar-benar aman secara finansial. Jadi gimana Fauzian, buat yang lagi rebahan aja dan males-malesan, bangun sekarang cari kerjaan biar banyak income.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

Siang-siang hari ini panas banget kayaknya kalau misalkan diem di luar seharian, atau bahkan ada yang ngeluh diem di indoor atau di kantor depan laptop aja duduk terus gitu kan. Mulai ngerasa kulitnya kering, mulai ngerasa badannya pegel-pegel atau apapun itu, namanya juga manusia, ngeluh aja dulu ya, berusahanya nanti. Tapi Foxian, kali ini Dewi and Hai akan membantu Anda untuk berusaha merawat kulit Anda atau wajah Anda untuk tetap cantik maupun ganteng. Karena yang pakai skincare itu gak harus perempuan ya, tapi laki-laki justru harus juga memakai yang namanya skincare ya. Dan untuk Anda pas banget nih, karena lagi ada promo spesial yang sayang banget kalau misalkan dilewatin. Foxian, kapan lagi ya? Ini Dewi and Hai spill dulu, harga awalnya itu bisa sampai 315, tapi karena promo spesial bundling harus beli di Fox itu only 120.000. Kapan lagi kan? Itu tuh udah ngedapetin 3 produk sangat-sangat skincare, mulai dari natural cream si best seller kecil-kecil cabai rawit ini ya, terus facial wash dan juga ada face mask. Jadi mulai dari bersihin muka, terus dikasih masker, terus juga nanti ada natural cream yang bisa Anda gunakan sebagai night cream ataupun day cream. Buat moisturizer juga boleh banget. Jadi memang praktis banget ya, satu produk itu untuk semuanya. Lagi-lagi promo ini tuh bisa Anda dapatkan kalau apa Foxian? Kalau datang ke Fox Radio Bali ya, pastinya Anda itu benar-benar menguntungkan sekali promo yang satu ini Foxian. Bayangkan harganya awalnya kalau dibeli titisan itu bisa sampai 315, tapi hanya dengan membayar 120.000 dan datang ke Fox Radio Bali udah bisa ngedapetin 3 produk itu. Dan ingat Foxian ya, promonya ini itu hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jadi sekarang juga langsung beli dan langsung borong sebelum kehabisan.

0: Radio. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Get your energy back on Heal and Recharge.

kalian siapa kira-kira di sini yang udah kayaknya ini kan udah masuk bulan Juli gitu ya, nanti akhir tahun sudah merencanakan mau liburan kemana gitu ya, atau mungkin ke luar negeri tapi kayaknya kok dihitung-hitung banyak banget pengeluarannya alias mahal gitu ya. Padahal Foxian, menurut IDN Times, liburan ke luar negeri ini nggak selalu mahal. Kok bisa gitu kan? Padahal ya tiket pesawat ini bisa lebih murah kalau dipesan beberapa bulan sebelum berangkat. Jadinya sekarang aja pesan, walaupun nanti Desember berangkatnya ya. Bisa banget langsung memantau harganya tuh lewat Skyscanner atau Google Flight. Dan kalau misalkan udah ketemu harga murah, langsung booking sekarang juga di detik itu juga ya. Terus lanjut, biasanya kalau udah transportasi itu ada tempat kita tidur, tempat istirahat alias hotel ataupun apapun itu ya. Jadi memang hotel bintang 5 itu mewah, tapi kalau hostel atau mungkin tempat-tempat lainnya itu bisa jauh lebih hemat dengan fasilitas yang cukup nyaman. Jadi bisa banget cari di area pinggiran kota yang mungkin aksesnya tetap mudah dijangkau. Lanjut, bisa naik bus, kereta ataupun transportasi yang lokal di sana Foxian ya. Dan kalau misalkan destinasinya gitu, biasanya tiketnya mahal atau apapun itu karena peak season gitu ya. Padahal banyak destinasi punya atraksi gratis seperti taman kotanya, museumnya, terus juga mungkin lagi ada festival lokalnya. Jadi memang bisa menyeimbangkan aktivitas yang berbayar dan gratis supaya apa? Supaya budget liburan Anda itu tetap aman tapi liburannya juga tetap seru gitu ya. Pastinya Gen Z suka banget kan kalau misalkan liburan di tempat-tempat yang anti mainstream. Dihemat-hematin juga tuh, kasian nanti gak bisa balik ke negara asal.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke Kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

masih barengan sama Dewi and Hai, walaupun sedikit mengantuk dan sudah mulai lapar, Foxiania siang-siang hari ini tenang. Jadi untuk Anda misalkan masih bingung mau makan di mana, mumpung besok hari Sabtu dan mau Minggu alias weekend ya. Waktunya Anda harus liburan sama keluarga ataupun orang-orang kesayangan, terserah kemanapun itu. Tapi kayaknya harus dan wajib banget kunjungin makannya tuh di sini ya. Dimana lagi kalau bukan di Mangulangu Le Cristo. Karena kalau soal makanan, Mangulangu Lake ini tuh punya menu tuh lengkap banget, pastinya dengan cita rasa yang khas Foxian, mulai dari ayam. Terus kalau misalkan suka seafood gitu ya, ada juga di sini. Bebek juga ada di sini. Untuk harganya juga terjangkau banget, indis ekonomi ya. Pas untuk nongkrong, makan bareng keluarga atau bahkan quality time aja, atau kalau mau me time gitu boleh banget. Karena di sini tuh enggak berisik. Alias kayak tenang aja gitu ya suasananya. Mampir aja langsung Foxian ke Mangulangu Lake. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar, Bali. Yuk ajakin orang-orang kesayangannya langsung aja ke Mangulangu Lake Resto, Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanya-Sanya.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

Pushing the Limits with Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Wah, gak terasa banget jamnya sudah harus pamit undur diri Dewi NH ya. Dan gak terasa besok itu adalah weekend. Semoga weekend besok itu makin bahagia, makin banyak rezekinya, makin dikelilingi dengan hal-hal yang positif Foxian ya. Kita ketemu lagi berarti di minggu depan, minggu terakhir di bulan Juli. Cepet sekali kayaknya waktu ini berjalan Foxian ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani DWNH selama 2 jam. Mau yang di Instagram, Facebook ataupun WhatsApp, kita ketemu lagi di kesempatan yang lebih indah. So kalau gitu langsung aja pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya DWNH pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful ya. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sengel-sengel sing ada lawan.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit Semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Monoto FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxy ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxy yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi, jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang. Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Rajang semeng, Gek.
1: Rajang semeng kok, Gek.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, Mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen ing wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, Mok, Gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
2: Niki sampun patut informasine, Mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mok.
0: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya, Mok, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mok.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Semeton Fox, sane sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
7: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
10: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Revolution, jumpa kembali bersama Yuka. Tentu saja di program Mandala Vox Radio Bali, this is one to launch. Dibuka dengan lagunya Raja, karena ada Cinderella-nya di sini. Terus ada lagunya Paramore dengan Crush, Crush, Crush. Yes, of course, your crush was here. Gimana Voxian kabarnya di sore hari ini? Kira-kira lagu apa yang menggambarkan suasana hati Anda? Ada yang lagi happy? Angkat kaki, angkat tangan dong, ya kan? Ada yang lagi galau? Absen dulu Kak. Mau Anda lagi lelah, mau lagi galau, lagi kacau, kita berkicau bersama, ya kan? Hai yang di live TikTok Vox Radio Bali, selamat sore sudah nontonin saya di aplikasi dan juga di WhatsApp sudah ramai mengirimkan kata-kata. Terpantau juga sudah ada yang dengerin saya sambil nontonin layangan ya. Ada festival layangan juga di Pantai Mertesari, betul ya Kakak Imam ya. Wih, mau banget ke sana Kak. Saya pengen layangan, jadi pengen terbang. Jangan dong, kita nanti kedengerin lagunya The Fly ya, terbang ya sambil bersama layang-layang di sana. Hai, ada Chamboys. Ada Kak Jeffrey, ada Kak Puspa Dewi, ada Kakak Bob. Ada Kak Gede Pasa, kita ke live TikTok dulu. Hai Kak Yudi. Ada siapa lagi itu? Kak Ake Gemini. Wah, zodiaknya pasti Taurus. Gemini dong, udah ditulis itu bukti-buktinya Gemini ya. Ada siapa lagi ya? Kak Putu. Putu siapa itu? Kak Putu Jalur ya? I love you. Lovina Bali Taxi Service. Ini driver ya. Ada Kakak Bob sudah. Ih, banyak banget ini, rame Kak ya. Ih, aku malu. Lebih kemalu-maluin sih lebih tepatnya ya. Ada Kakak Seafood dari, ini jadi lapar saya. Greetings from Palangkaraya. Wow, hai Palangkaraya, welcome to Bali. Aduh, rame banget Kak. Kakak Onyx, hai. Your smile is I'm I, okay. Oke, okay. Aduh, habis sampai suara saya Kak. Ya, hai semua, thank you banget. Oke, okay. Siapin kata-kata. Siapin kata-kata hari ini ya, kirim ke 8 enggak tuh. Kirim ke 08787 8-nya 4 kali 102, karena di segmen pertama Course of the Day Open Call saya akan menelpon salah satu dari Anda, Anda yang sudah mengirimkan kata-kata. Ya, please. Please kirim Kak. Saya tahu HP-nya sepi ya. Ada yang ngechat pacarnya, pasangannya enggak dibalas-balas sampai sekarang, biarin saya yang balas ya. Mereka sok sibuk itu. Saya sibuk aja bisa balas. Panasin kompornya Kak, langsung aja langsung ke WhatsApp di 08787 8-nya 4 kali 102.

0: is fine too. Quotes of the day.
1: Alright, sebagai pembuka kata-kata hari ini di segmen pertama Quotes of the Day Open Call, dari Yuka udah jelas ya. Kata-kata hari ini dari Yuka, be calm and say, nah, kudiang man.

Special Grots of the Day. Open Call.

0: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, mok, Gek.
1: Napi malih wajah Ragani katingal kusam puniki. Ragani sedak kesel.
2: Inggih, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal, produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin ngarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox Radio.

single dari The Fly, Terbang. Spesial untuk kakak-kakak yang lagi dengerin Fox Radio Bali ya. Kenapa kita gak bisa terbang, Foxian? Karena kita gak punya sayap ya kan? Ah, buktinya layangan tuh yang lagi festival katanya di Pantai Mertesari bisa terbang juga. Kan gak punya sayap, betul ya. Layangan bisa terbang kan karena ada bantuan dari manusia dan tali ya kak ya. Jadi gimana? Mau dibantu untuk menyatukan tali asmara agar kita terbang bersama? Tapi Foxian gak perlu terbang ya untuk dapetin produk sangat-sangat. Apalagi sekarang lagi promo Beb ya. Promo skincare spesial untuk Anda ya. Promo bundling skincare sangat-sangat hemat banget Beb. Tiga skincare nih, tak kasih tahu ya. Natural cream, facial wash, dan face mask. Ya, kalau misalkan Anda beli satuan, itu harganya Rp315.000. Tapi dengan promo ini, Anda bisa cuma bayar Rp120.000 aja. Nah, ini pas banget bagi Anda yang mungkin wajahnya lagi kusam ya. Kok nggak ada jodoh-jodoh, mampir pakai skincare sangat-sangat, beli. Ya, dijamin beli langsung, kinclong langsung dapet jodoh. Ya, kalau nggak dapet jodoh, kanggoang godoh, beli. Tapi beneran loh ya, Yuka pakai yang natural cream dan facial washnya dan itu bener-bener ampuh di wajah saya. Makanya yang lagi nontonin live mah ini kan kelihatan kan glowingnya saya nggak ada jerawat kak. Tapi promosi ini Anda bisa dapatkan di Fox Radio Bali saja pembeliannya ya. Dengan harga Rp120.000 Anda bisa mendapatkan 3 varian skincare. Natural cream, facial wash, dan juga face mask ya. Jadi langsung aja meluncur ke Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Tentu saja di Fox Radio Bali ya. Jangan sampai kelewatan promonya.

0: It's time to quotes of the day.
1: Oke, kita bacain dulu beberapa kata-kata dari Foxian yang sudah mengirimkan ya di 087878-4x102. Wah, terpantau ada beli kade ini ya. Beli kade kata-katanya nih ya. Normalisasi jadiin Instagram sebagai personal diary dan gak usah peduliin jumlah likes dan juga view-nya.

0: time to quotes of the day.
1: Yes, sebelum Yuka telepon, sudah gak sabar ya untuk menelpon salah satu dari Anda yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini. Kita bacain dulu ya kata-kata yang sering banget joinan ini ya dari pendengar Fox Radio Bali yang sepertinya setiap harinya tidak absen kalau gak galau gitu ya. Karena kata-katanya selalu kegalauan mulu ya, bahkan di Good Morning Foxnya di pagi-pagi dia ngirimin kata-kata juga yang galau-galau. Ada apa sih Kak? Ada masalah apa Kak Cak Mbois ini ya? Oke, kita bacain dulu quotes of the day dari Cak Mbois. Aku menatapnya terlalu indah Kak Yuka, sehingga aku lupa bahwa aku tak seindah itu di matanya.

0: special grunts of the day. Open call.
1: Halo. Mau ngobrol bareng sama Yuka. Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
2: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
1: Oke, sudah siap belum? Siap selam. Kok jadi siap selam? Siap banget ya untuk menelpon salah satu pendengar Fox Radio Bali luar biasa. Ini adalah segmen yang saya tunggu-tunggu ya, karena saya deg-degan kak ya. Saya gak pernah diteleponin. Tapi kenapa saya yang telepon? Oke, Yuka telepon dulu ya. Karena kemarin perempuan, sekarang kita pilih laki-laki. Kandidat laki-laki, maju. Oke, siapa ya? Ini aja lah yang paling atas. Camois apa sih dibilang nih? Camois S-nya apa? Set. Sedih bener. Pantes quotes-nya sedih-sedih. Karena dia namanya Camois S-nya set. Oke, Yuka telepon ini aja ya. Semoga diangkat ya kak ya. Kalau nggak diangkat kita telepon yang lain. Camois aja on call. Nggak mau dia. Karena apa? Lemah dia kak. Kehati-hatinya tuh lemah. Nggak gentle. Tapi dia gentle. Waktu datang Sila on 7, dia datang ke sini untuk nemuin Sila on 7 di bawah ya, di parkiran. Untungnya mereka ketemu untuk foto bareng. Terus dia nyamperin saya, Kak Yuka. Wah, siapa nih gitu kan? Wah ternyata siapa ya gitu, Camois dengan logatnya Jawa gitu kan. Oh iya nih, kira-kira dia mau bawa apa nih? Oh ternyata dia balik badan, bentar, ngapain? Ngambillah martabak, wah terima kasih Camois. 2 bungkus loh ya, mantap. Ini udah diangkat ya? Oke kita angkat dulu penelpon ini. Kita malah bahas roasting Camois ya. Hai selamat sore.
3: Halo,
1: beli Dewi. Gimana kabarnya iya. Kakak?
3: Baik.
1: Lagi di mana?
3: Lagi di rumah biasa.
1: Sama siapa?
3: Sama bebek-bebeknya.
1: Oh ya, dia punya bebek ternyata. Wah, berapa jumlah bebek sekarang kakak? Peternak bebek ini kakak Dewi?
3: Punya 90,
1: wow.
3: Tapi mati 1.
1: Kenapa dia mati kak?
3: Mati 1, tinggal 9 aja.
1: Tadi cuma
3: 90 man. Berarti 1-0 hilang.
1: Oh, saya berpikir keras loh. Berarti 90 awalnya. Mati 1 jadi 9. Yeah. Itu rumus matematika dari mana? Jerome aja pusing. Oke, berarti total punya 10 mati 1. Mungkin mungkin kakaknya lapar kali ya jadi dijadiin bebek goreng. Oke, kasih tahu dulu kata-katanya. Terima kasih sudah mengangkat teleponnya Yuka.
3: Apa ya tadi saya bikin?
1: Mbak baca dulu nak Ebli.
3: Iya.
1: Bagus tuh kata-katanya loh.
3: Akan ku lupa.
1: Kok akan ku lupa?
3: Gimana ya?
1: Salah.
3: Tak akan ku lupa. Akan ku ingat. Siapa yang mengulurkan tangan dan tak akan ku lupa siapa yang melambaikan tangan.
1: Oke, yang artinya saya tidak akan melupakan siapa yang sering memberi bantuan dan tidak akan lupa siapa yang di saat butuh, bye-bye gitu ya. Relate
3: iya,
1: banget ya, ya ampun ya. Kira-kira siapa yang sering bye-bye-in Dewi?
3: Gak ada sih, cuma kata-kata.
1: Oke, kalau begitu
3: iya.
1: Coba sebutkan 3 lagu kesukaannya untuk di sore hari ini sambil menemani bebek-bebeknya yang 9 itu.
3: Iya.
1: Sebutkan
3: lagu biasa lah, lagu slang kesukaannya.
1: Oh kakak suka slang, berarti slankers ya?
3: Iya.
1: Slankers.
3: Iya.
1: Oke lagi 2, ini dong lagu mancanegara.
3: Slayer 7 lagi 1.
1: Wede mantep, Sila on 7 udah pasti lagu wajib yang akan diputarkan. Abis itu lagi 1?
3: Ya lagu barat bebas aja lah, apa aja lah.
1: Lagu selatan gak mau, lagu barat, lagu selatan. Oke, okay, bebas ya satu ya. Ada salam-salam mungkin iya. Dewi?
3: Salam buat istriku yang lagi gini.
1: Lagi masak?
3: Bikin kopi.
1: Oh wede. Ada
3: kopi,
1: ada ya. Godohnya gak itu?
3: Godohnya gak ada, udah sore.
1: Oh udah sore. Iya ada loh gorengan sore-sore. Malah kita nyepil ya. Terima kasih ya kakak Dewi ya. Thank you banget. semangat santai.
3: Sama-sama.
1: Iya, terima kasih juga sudah mengalami. Ini kenapa ya dia ngiyang-ngiyung ya? Kayaknya dia lagi sibuk ini. Apa tuh namanya? Lagi ngurus bebek ya kakak Dewi ya. Oke, kita putarkan lagu pertama. Apa ya pertama? Slang ya. Oke, spesial untuk Anda yang udah stay tune di Vox Radio Bali. So enjoy the songs.

bersama juga di One It's Lunch Fox Radio Bali, tepat di jam 5 sore Wita. Hey kakak Dewi yang lagi ngopi habis dibuatin kopi sama istri tercinta. Sudah di play 3 lagu tanpa jeda iklannya ya. Tadi lagunya Slang, terus juga Yuka puterin yang Clean Bandit ya. Dan terakhir si Lawn 7, Pejantan Tangguh. Ini khusus untuk jantan-jantan bebek-bebeknya ya. Biar makin tangguh. Siapa sangka ya kan pendengar tadi yang Yuka telpon di segmen pertama Quotes of the Day adalah CEO. Ih, ternyata CEO peternak ini bebek kawasan mana, Kak? Jumlahnya 90, mati 1 jadi 9. Itu gimana rumusnya coba? Terima kasih ya, dan juga Foxin yang sudah mengirimkan kata-kata. Nggak sempat di telepon sama Yuka, tenang masih ada hari Senin sampai Jumat ya di program yang sama. Yuka mau sapa-sapa dulu yang udah rame banget. Sumpah ini rame banget di live TikTok ya. Kalian bikin grup aja lah kakak ya, kakak Yuni, kakak Bob. Luar biasa. Percakapan kalian tuh sangat-sangat, ada bule juga di sini komen-komen ya kan, dia bilang apa tuh? Oke, okay, come back ya. Mana dia tuh? Kak Aris bilang, look on his face seem to think of something. Sambil nangis kayak dia. Aduh, kenapa ya mereka-mereka ini? Hey, Yuka kalau hedge medicine most what ya? Kakak, kalau kakak pusing, itu obatnya apa? Satu aja, Kak. Duit. Kakak tempelin itu duit, ya kan? Di ini, di kepala, Kak, ditempelin. Aduh, saya gak buka konsultasi sekarang ya, saya buka nanti ramalan hari ini karena masuk segmen terakhir Raini ya. Ya betul, ditambah sangat-sangat kalau pusing kakak Onyx Savel, ih pinter banget kakak Riz N ya. Oke, thank you banget, ada siapa kita sapa-sapa kembali yang sudah meramaikan di live TikTok. Hai di live TikTok, thank you, kita ke WhatsApp dulu ya. Nanti ngambul ini yang di WhatsApp ini, mana nih? Kakak Jeffrey, besti ya kakak Jeffrey ini. Dia ngechat, siapa sih yang punya temen atau kebiasaan orang-orang ya? Kalau mau ngechat itu pertandanya dia awalnya begini, P. Kenapa gak to the point aja gitu ya? Yuka, mau request, Yuka, kirim kata-kata, P gitu doang. Kan saya gak ngerti, ya udah saya balas aja T. Biar lengkap P, T, buka usaha kita. Gak bisa. Kakak Agustinus, thank you banget. Apa dibilang nih, kata-kata hari ini oke. Kalau ditanya pengen apa, jujur pengen banyak uang tapi gak kerja, itu udah paling jujur. Sama, ini sampai saya berdiri loh, sama saya juga, gimana ya caranya ya? Jaga lilin kali ya kak ya? Kagongana, ih Kagongana ini perhatian banget ya. Kakak Yuka sakit kolong ya? Kolong bangku kak? Kolongan tuh, tenggorokan maksudnya ya? Bercandanya bikin sayang tapi sayangmu cuma bercanda. Aduh Kagongana jangan gitu, makanya kayak lagunya Dewa 19. Bercandanya jangan dimasukin ke hati, masukin ke paru-paru biar jadi separuh nafas, ya kan? Dikirimin foto permen anti sakit kolongan, makasih fotonya kak, sembuh saya nih. Ada kakak Elis, jatuh cinta itu harusnya bikin bahagia ya kak Yuka, bener. Kalau bikin deg-degan itu namanya jatuh tempo, pas banget ini mau akhir bulan.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

geng-geng krokodil ya. Ini lagu ya kita nostalgia ya. Tadi diputerin lagunya Ular Berbisa. Kita padukan ya dengan buaya. Ular dan buaya. Ini kebun binatang apa gimana? Lagunya Hello tadi dan lagunya Ratu Spesial untuk kakak siapa ya? Kakak Bob, kakak Riz yang menjadi grupnya ya. Halo Kak Shade Adila Kain, can I ask for a song? Boleh dong, of course babe. Tapi sebelum Yuka mau kasih tahu lagunya apa ya, ini kayaknya dari luar negeri nih yang komen nih ya. Luar negeri mana kak? Lagu Indonesia Mancanegara, nanti ya saya respon ya. Sekarang mau ngajakin Foxian, kalau misalkan ketemu sama lagu tadi, ya lagu ya Ratu. Lagi Buaya Darat, hashtagnya adalah Mokondo ya, modal komunikasi doang. Kalau misalkan disuruh makan, cuma ngomong doang mau makan apa sayang, mau makan apa sayang, ajakin langsung ke Mangolango kak, biar gak mau kondo ya kan. Apalagi ini rekomendasi tempat makan yang di Gianyar Bali, enak banget. Pemandangan danau super cantik juga. Suasananya asri, nyaman ya. Ini pas banget untuk bersama sahabat-sahabat, pasangan Anda, bersama keluarga juga untuk sekedar quality time. Apalagi besok Sabtu, weekend, libur. Aduh, jangan dimakan di rumah aja kak, makan ajakin di luar sekali-sekali ya. Langsung aja ke Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung Kelurahan Bitre Gianyar Bali ya. Jadi langsung aja meluncur ke Mangolango Lake Exotic Resort and with beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

masih bersama Yuga Putri di One at the Lunch Pulse Radio Bali. Hai, selamat sore Pulsian yang baru bergabung. Selamat mendengarkan lagu-lagu enak yang bikin semangat di sore hari ini ya. Mungkin bagi Anda sore-sore gini yang udah pulang kantor ya kan, udah mulai kucel mukanya, perutnya lapar, pengen ke Mangolango tapi gak ada yang diajakin, gak ada yang ngajakin juga. Aduh, sini kasih tahu Yuka ya, kapan di mana gas kak? Atau mungkin ya, kecewa saya ya, karena apa? Gak punya pacar di umur segini. Hey, biarin aja kak, gak usah, nikmati aja kalau lagi sendiri ya, masih single. Seperti personel yang nyanyiin lagu ini, ada yang tahu gak lagu ini siapa yang nyanyiin? Mantan-mantan saya lah, mantan pembantu. Karena BTS featuring The Chainsmokers Best of Me spesial mengudara untuk Anda di menit 21 lepas dari jam 5 sore Wita ya. Sebelum Yuka meramalkan zodiak sebentar lagi di segmen terakhir ya, Yuka mau membahas sedikit nih salah satu personel dari BTS ya. Aduh, para ARMY mana suaranya ya, karena RM itu blak-blakan mengungkapkan tipe pasangan idealnya. Waduh, gimana mas? Langsung gitu. Jadi menurut RM gitu ya, ia tuh tertarik pada seseorang dengan kepribadian yang kontradiktif, yaitu sosok yang bisa terlihat sangat serius tapi juga spontan. Uhuy, wah saya banget ah mas. Selain itu apa ya, komunikasi bagi RM itu juga penting bagi si RM ya, karena ia mendambakan pasangan yang bisa diajak berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari isu-isu sosial dan politik berat banget mas, hingga obrolan ringan ya. Wah keren banget. Nah soal penampilan, nah kalau dari fisik, kalau katanya RM gitu ya, itu mengakui bahwa di masa mudanya ia pernah sangat mementingkan gaya berpakaian pasangannya, tapi seiring yang bertambah usia gitu ya, udah tua dia, kini ia lebih menghargai cara setiap orang mengekspresikan diri dan tidak lagi menilai seseorang hanya dari penampilannya aja. Aduh mas RM, BTS, I'm ready for it.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mangde ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Fox Radio Bali.
2: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
3: Yeay, welcome back with you guys. Katanya ya Foxian, setiap zodiak itu punya karakter yang berbeda. Pasti dong ya. Nah, kalau karakter itu dijadikan sebuah rekomendasi destinasi wisata Indonesia, wah, kayak gimana ya? Atau zodiak Anda cocoknya jalan-jalan kemana? Oke, Yuka akan masuk segmen terakhir ini. Yuka akan meramalkan rekomendasi destinasi wisata Indonesia berdasarkan zodiak Anda. Kita mulai dengan zodiak pertama adalah Aries. Karena Aries ini tipenya si suka tantangan dan berpetualang. Anda cocok ke gunung, kakak. Gunung apa, Yuka? Gunung Bromo. Next adalah Taurus. Nah, kalau Taurus di Bali ya, karena dia tipenya ingin kenyamanan dan suka yang indah-indah ya. Di mana Kak Yukai kalau di Bali? Ya sudah pasti Ubud. Leo dong, Leo yang ulang tahun. Oke, kalau Leo karena dia tipenya paling suka tempat yang spektakuler ya kan. Beda dari yang lain, cocoknya di mana? Labuan Bajo. Kalau Virgo sih mau ketenangan dan pengalaman yang berkesan, dia cocok banget ke Dieng. Beda halnya sama Gemini yang sih suka hal yang baru dan penuh cerita. Cocok banget kemana? Ke Yogyakarta. Wow, pas banget nih. Sambil kalau ke Jogja, jangan lupa ya Gemini nyanyi lagunya Aditya Sofian. Ada sesuatu di Jogja.

0: Global.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Fox Radio.

kalau katanya potret, salah. Tapi kalau Anda nggak salah kalau mau ngiklan di Fox Radio Bali. Karena ini spesial promo untuk di bulan Agustus Foxian. Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50% ya. Mau promosi apapun itu gas, Kak. Karena sudah termasuk PPN dan juga PPH. Karena dalam satu paketnya Anda mendapatkan komplit banget. Dan ini adalah satu-satunya cara yang ingin memperluas jangkauan promosi usaha Anda dengan cara yang lebih kece badai. Ya. Langsung aja dealkan pesanan Anda. Order sekarang juga ya. Hubungi marketing Fox Radio Bali di 0819112588 atau di 0819375888 You, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Pastinya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Alright, welcome back with you, Kak. Masuk di segmen terakhir sebelum closing ya, say. Kita meramalkan rekomendasi destinasi wisata Indonesia berdasarkan zodiak Anda. Wah, gak sabar ini kayaknya yang Cancer ya. Cancer diam aja di rumah, karena kan Anda tipenya anget banget ya, malas kemana-mana. Karena suasananya orangnya hangat dan menenangkan ya, dia cocoknya kemana Yuka? Ke dapur. Anget, tinggal buka kompor ya. Ke Belitung, Kak, di sana anget banget ya, benar-benar tenang, damai, sentosa. Next adalah Sagittarius. Nah, Sagittarius ini adalah pemilik jiwa petualangan sejati, dia cocok ke Banda Neira. Next adalah Capricorn, tipe yang si paling menantang yang ingin dipuaskan. Beuh, kemana kira-kira dia? Ke kawah, Kak. Kawah mana? Koijen. Next adalah Libra. Mana Libra? Si pecinta harmoni. Nyanyi kita. Pecinta harmoni pasti itu adalah Libra dan keindahan ya. Dia cocok banget ke Raja Ampat. Aduh, jalan-jalan lagi, jalan-jalan dengan sepatu kudaku, kita ke Scorpio ya. Scorpio si paling apa? Si paling mendalam dan mistis ya. Kemana dia, Kak? Kuburan? Enggak dong. Tanah Toraja Scorpio, keren di sana ya, bener-bener deep. Aquarius, si paling-paling apa? Ingin berbeda, Beb. Dia cocoknya ke Wairebo. Nah, di mana tuh? Searching Google, Kak. Dan terakhir adalah si Pisces ya. Pisces ini adalah tipe yang suka ketenangan dan imajinasi. Dia cocok banget ke Kepulauan Derawan. Waduh, kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya yang kita cari saat liburan apa sih? Ternyata bukan cuma tempatnya yang indah aja, ada juga yang ingin cari ketenangan seperti Cancer ya. Ada yang mungkin berburu tantangan kayak Aries. Ada juga yang cuma pengen pulang dengan hati yang, wah, rasanya lebih ringan setelah liburan gitu ya. Mungkin itu sebabnya setiap orang kayak punya tanda kutip tempat pulang gitu ya, versinya masing-masing. Dan siapa tahu destinasi yang paling cocok buat Anda memang sesuai dengan karakter zodiak Anda. Yang jelas ini cuma seru-seruan aja ya, saya tahu Anda pengen liburan kan. Jadi pengen liburan, yuk liburan, yuk
2: liburan, yuk liburan.

0: Now you're listening to 102 Lunch, only on 102 FM Fox Radio Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Yay, break the limits. Sweet 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah lawan. Hai kakak Sela yang lagi di jalan. Ada apa sih kak? Ada masalah apa sih sama mantan? Requestannya kayak gini ya. Kak Yuka, tolong dong puterin lagu-lagu mantan. Hah, maksudnya lagu mantan? Maksudnya mereka mantan gitu loh. Justin Bieber dan Selena Gomez. Kenapa dipepet ya? Gak bisa balikan kak. Sudah punya kehidupan masing-masing ya. Tapi gak apa-apa, lagunya dipepet gak apa-apa ya. Justin Bieber tadi dan juga Selena Gomez menjadi single terakhir kita di program One to Lunch. Thank you banget ya Foxian yang udah nemenin juga 2 jam. Gak terasa loh ya. Hari Senin sampai Jumat balikan lagi di jam 4 sore Wita pastinya bersama Yuka. Dan besok ya di Chart Bali Top Hits jam 4 sore. Luar biasa 20 single mancanegara yang bersaing ya. Thank you banget Fox, ya sekali lagi Yuka minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah ucap. Seperti biasa Yuka suka bercanda ya kak ya. Tujuannya adalah untuk menghibur Anda. Semoga semakin terhibur, semoga selalu happy ya kak. Anda mau libur nih kak. Harus semakin happy, rezeki lancar dan sehat selalu. Ingat bercandanya jangan dimasukin ke hati. Masukin aja ke paru-paru biar jadi separuh nafas. So yes, alright. Ingat Foxian, air kotor itu masih bisa membantu tanaman tumbuh. Jadi jangan biarkan kata-kata negatif menghentikan kemajuanmu. So, Yuka Putri sign out. Oh, never forget to stay care smart, stay humble, and always grateful. Happy weekend.

Рах и мам пундария как сыр.

benang teu kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

Break the Limits with 103.4 Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Hai-hai, Fox CNN Uni is back. Untuk Anda yang ada di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, kali ini Uni bakal ajak Fox CNN di break time sampai nanti di jam 8 malam. Stay tuned.

Selalu singa pembuka, by Adera terlambat, Foxia jangan sampai terlambat. Untuk stay tune bersama Yuni Silvania di program Break Time sampai nanti di jam 8 malam. Hari ini juga bakal ada Sandiwara Radio Foxian episode yang keberapa ke-8. So, tetap stay tune terus. Anyway, untuk Anda nih yang masih pengen banget ya, karena di jam 6 kali ini gitu Foxian ya, time flies. It's like kayak baru Monday kemarin ya kan. Kayaknya Yuni baru aja, hello Monday, tiba-tiba hey Friday. It's gonna be like weekend very soon gitu ya, besok. Walah-walah gitu kan ya Foxian ya. Weekend, pada mau kemana nih Foxian ya? Udah mending Anda siapin aja lagu favorit Anda yang pengen ikutan rock and roll di WhatsApp 087878-4x102. Nah, sosial media jangan lupa di follow Foxian karena bakal banyak banget updatean seru untuk Anda. Ada di Facebook ya, Fox Radio Bali, dan juga Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Satu lagi hari ini gak ada Titi DJ dulu Foxian ya, jadi Anda tetap santai-santai aja dulu. Tapi harus ingat nih Foxian ya, tetap stay tune dan temenin Yuni sampai nanti di jam 8 malam. Jangan berhenti di sini, berhenti di kamu aja, by Anji spesial untuk Anda.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa vaksin untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Dan pastikan untuk membalurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti. Sing adalah lawan. Masih ditemenin sama Yuni Silvania di Break Time Rock. Untuk Anda Foxian yang mau gabungan, boleh banget langsung aja request lagu favorit Anda biar malam hari ini Friday night gitu ya tetap seru dan juga semangat. Apalagi besok weekend, Foxian siapin lagu favorit Anda. Langsung nanti bisa chat di 087884x102. Wow, Foxian tahu gak sih, menyambut 100 tahun tragedi bencana letusan Gunung Batur dan migrasi besar warga, pemerintah desa Batur bersama masyarakat menggelar Batur Village Festival 2026. Menurut kutipan Detikom, kali ini festival bertajuk Seabad Rarut Batur ini hadir untuk mengenang sejarah penting kepindahan warga Batur pasca meletusnya Gunung Batur pada tahun 1926 silam. Wah, Foxian ternyata udah 100 tahun aja ya. Tapi ini tuh gak cuma sekedar kenangan sejarah, jadi acara ini juga dikemas menarik dengan mengangkat kekayaan budaya, keanekaragaman tradisi, serta potensi ekonomi kreatif lokal desa Batur, Foxian. Nah, melalui festival ini juga, warga ingin menyampaikan pesan ketangguhan dan juga semangat kebangkitan masyarakat Batur dari masa ke masa. Buat Anda yang pengen belajar sejarah sekaligus menikmati festival budaya dan kuliner khas Batur, Foxian ya. Jangan lupa ini kayaknya untuk diramaikan kali ya kan. Kok diramaikan ya Foxian ya? Soalnya udah dari kemarin ya, tanggal 22 Juli. Sekarang udah tanggal berapa nih Foxian? Tanggal 24 loh, gas langsung aja meluncur gitu kali ya. 30 seconds to Mars, closer to the A, special for you. Here you go.

0: transformasi sangat-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sapa sireun niki sane kewah ngararah produk sane aman, mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton pox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton pox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton pox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton pox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, dia selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Satu special single By A Day To Remember Have Faith In Me. Wow, satu single ini emang benar-benar membuat kita semakin kayak bersemangat aja nih Foxian ya. Mirip-mirip banget sih ya sama My Chemical Romance special tadi yang udah Yuni putarkan untuk Kak Meli. Kak Meli lagi di mana ini ya? Macetnya daerah mana ini ya ampun. Emang iya sih ya kalau macet-macet kayak gini Foxian ya. Enak banget dengerin lagu-lagu rock, apalagi ngerol gitu kan ya. Bukan cinnamon roll Foxian. Ya pastinya gitu sih ya. Tapi kalau mau ngirimin cinnamon roll boleh banget sih. Fungsian. Hai, Yuni Silvania masih di sini break time untuk Anda. Yang hari ini emang biasanya hari Jumat tuh pastinya kayak crowded banget gitu kan ya. Orang pada pulang kerja, cepet-cepetan gitu ya. Makanya macet banget nih di jalanan ya. Tapi asik banget sih ya Fungsian ya sambil dengerin lagu ini. Oh iya, buat Anda juga yang lagi cari all produk Sanga-Sanga, sekarang udah makin gampang banget Fungsian dapetinnya ya. Bisa langsung mampir aja ke outlet Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Nah, selain ini juga nih Foxiannya, sekarang ini produk Sanga-Sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Senturi. Anyway, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari kemana dan juga di mana karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi yang pasti, produk Sanga-Sanga yang terjual di outlet ataupun apotek ini adalah Sanga-Sanga asli Foxian. Yang pasti diracik sama peracik aslinya Babe Bambang Pranoto. Makanya kalau beli harus ada gambar Babe Bambang Pranoto di kemasan Foxian ya. Makanya ingat, beli itu semuanya harus yang asli Foxian ya. Kalau yang palsu janganlah ikut-ikutan ya. Ingat, kalau lagi capek-capek, lelah gitu kan ya Foxian, ingatnya harus sama Sanga-Sanga karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

Multi FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Satu single spesial by Rocket Rockers, ingin hilang ingatan. Kenapa sih harus hilang ingatan? Ya, satu single ini juga sudah di request ya, spesial banget tadi sama Pak Tupurwe yang ada di Sesetan. Sepertinya sedang lelah gitu ya. Aduh, gak apa-apa nih. Amin, gimana ya? Amin, aminin aja ya. Semoga aja Pak tuh cepat sehat gitu kan ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi gitu pastinya ya. Pak tuh tetap semangat ya. Langsung ya, tetap setia untuk dengerin Yudi Silvania di break time sampai nanti di jam 8 malam. Oh iya, kali ini juga nih. Untuk Anda Foxian lagi ada promo spesial yang ini tuh sayang banget ya kalau dilewatin Foxian. Apalagi sekarang ini khusus pembeli.

yang di Fox Radio Bali, sekalian bisa mampir-mampir lihat Yuni ya kan. Ada-ada aja gitu ya. Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget, Foxian. Yeay. Menghilanglah dari. Nah, tahu nggak sih kalau dalam paketnya nanti Anda bisa mendapatkan natural cream, facial wash, dan face mask. Kalau dibeli satuan harganya bisa mencapai Rp315.000. Tapi karena ini lagi promo bundling, jadi Anda cuma bayar Rp120.000 aja. Aduh, lebih dari setengah harga ini mah Foxian ya. Jadi kapan lagi sih kalau Anda mau merawat kulit biar lebih sehat, bersih, dan juga glowing dengan harga yang semurah ini. Apalagi skincare sanga-sanga ini sudah terdaftar di BPO. OM sudah super brands, ya kan? Jadi dijamin aman dan digunakan untuk semua jenis kulit. Nah, ini juga bisa digunakan untuk berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Yuk makanya manfaatin promonya sekarang juga, bisa langsung meluncur, siapa tahu ketemu dengan fans Anda. Loh kok fans sih? Siapa tahu ketemu bisa sama biasalah penyiar favorit Anda gitu kan ya. Yuk gas langsung aja datang ke Fox Radio Bali. Cie, alamatnya udah tahu kan di sini. Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Dapatkan promo bundling skincare sanga-sanga seharga hanya di Rp120.000 aja. Oh ya bentar, ingat nih promonya cuma berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali, Foxia. Jadi jangan sampai kelewatan, pakai ya sama skincare sanga-sanga dari kita. Yo, sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda, Foxian, dan balurkan dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Foxian masih ditemenin sama Yuni Silvania di break time kali ini, dan langsung aja kita masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu untuk lanjutan dari Sandiwara Radio Babat Majapahit episode yang ke-8. Untuk Anda yang sudah gak sabar dan juga penasaran banget, kita langsung saja dengarkan bersama-sama episode ke-8 dari Sandiwara Radio Babat Majapahit. Ini dia, selamat mendengarkan.
1: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali, 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung, 91.7 FM. Fox Radio Jogja, 105.3 FM. Fox Radio Medan, 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh, 99.3 FM. Fox Radio Deso, 90.8 FM. Fox Radio Surabaya, 87.7 FM. Fox Radio Jakarta, 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio Babat Majapahit, episode ke-8, Fitnah Mematikan.

Pada episode ke-7 dikisahkan, pasukan Majapahit menyerbu Tuban. Pada hari pertama, Nambi memimpin pasukan Majapahit, namun kalah dan terpukul mundur. Ini membuat Raja Majapahit Raden Wijaya marah, lalu memerintahkan Lembu Sora dan Kebu Anabrang memimpin pasukan Majapahit melanjutkannya. Tuban pun kembali diserbu, menjadi arena pertumpahan darah. Ranggalawe, Adipati Tuban, bersama pasukannya yang sudah bersiaga dengan gigih menghadapi serbuan itu. Namun, dalam suatu pertarungan di Sungai Tambak Beras, Ranggalawe gugur di tangan Kebo Anabrang, salah satu pimpinan pasukan Majapahit. Melihat itu, Lembu Sora, pimpinan pasukan Majapahit lainnya, gelap mata. Meskipun Ranggalawe musuh Majapahit, tetapi ia juga adalah keponakan Lembu Sora. Karena itu, Lembu Sora menikam dari belakang Kebo Anabrang sampai tewas. Peristiwa ini membuat Raden Wijaya mengurung diri sedih. Selanjutnya, Arya Wiraraja mengundurkan diri dan menagih janji Raden Wijaya untuk memberikan sebagian wilayah kerajaan. Kondisi Majapahit yang suram dimanfaatkan oleh Mahapati menghasut raja agar menghukum Lembu Sora. Bagaimana kelanjutannya? Silakan mengikuti Sandiwara Radio Babat Majapahit episode ke-8 subjudul Fitnah Mematikan. Selamat mendengarkan.

0: Ada apa gerangan?
1: Selirku, tidak lama lagi aku akan berhasil menyingkirkan pesaingku. Aku pasti akan berhasil menduduki jabatan yang tinggi itu.
0: Nanti setelah Gusti naik jabatan, pasti banyak berdatangan wanita lainnya. Bahkan para bidadari di surga pun datang menawarkan diri menjadi selir Gusti.
1: Kau bisa saja, selirku. Engkau, selir kesayanganku, tidak ada lagi wanita yang bisa mengalahkan kecantikanmu.
0: Kalau boleh saya tahu, jabatan apakah yang Gusti Mahapati akan dapatkan di Majapahit?
1: Tentu saja, jabatan Mahapati Majapahit.
0: Tapi bukankah jabatan Mahapati Majapahit dipegang oleh Empu Nambi?
1: Ya, memang. Tapi tidak lama lagi, akulah yang akan mendapatkannya.
0: Oh, Dewata Maha Agung, saya turut bahagia. Kakanda Gusti Mahapati, jika Dewata Maha Agung bermurah hati memberi Gusti jabatan yang tinggi itu, apakah Gusti bermurah hati juga mengabulkan permintaanku?
1: Selirku, jasamu padaku sangat berarti. Kaulah wanita yang mampu menghiburku di saat aku membutuhkan layanan yang terbaik. Ayah, apakah yang kau minta, selir kesayanganku? Emas, intan, berlian, katakan saja.
0: Bukan emas, bukan intan, tetapi sayangilah hambamu ini sebagai wanita utama melebihi istri resmi Gusti Mahapati.
1: Tentu saja.
0: Dan berhentilah mencari selir baru, Gusti.
1: Iya.
0: Berjanjikah Gusti Mahapati?
1: Aku berjanji.
0: Bahkan jika perempuan itu adalah bidadari, Gusti harus menolak atau menjauhinya.
1: Iya, aku berjanji. Selirku, apakah kita hanya berbicara malam ini? Sudah, jangan lama-lama. Ayo, ambilkan ramuan sakti itu. Dan layanilah aku supaya urat-urat di kepalaku yang tegang karena memikirkan cara-cara menyingkirkan pesaing jabatan itu mengendor. Esok adalah waktunya menyingkirkan Lembu Sora.
0: Tentu saja, Gusti. Selir kesayangan siap melayani Gusti Mahapati yang gagah perkasa.
2: Hatur sembah kehadapan paduka Raja Majapahit.
3: Ada apa, prajurit jaga?
2: Gusti Mahapati bermaksud menghadap paduka.
3: Ya, biarkan dia masuk.
1: Hatur sembah, rahayu.
3: Kenapa paman menghadapku?
1: Hamba melaporkan ketidakpuasan terhadap belum dihukumnya Lembu Sora semakin merebak. Para rakyat berbisik-bisik tidak puas. Sedangkan putra almarhum Kebo Anabrang, yaitu Kebo Taruna, berkeinginan membalas dendam kepada Lembu Sora. Tetapi hamba menahannya agar bersabar. Mungkin juga Nambi, selaku Mahapati Majapahit, diam-diam ingin membunuh Lembu Sora.
3: Aku sudah memikirkan hal itu.
1: Maafkan hamba, paduka. Paduka harus cepat memutuskan agar Majapahit tidak goyah

0: yang dapat dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang Majapahit.
1: Setelah semalam memikirkannya, kuputuskan menghukumnya. Pertama, menghentikan Lembu Sora dari tugas-tugas jabatannya. Kedua, membuangnya ke Tulembang sebagai rakyat biasa. Bagaimana menurut Paman?
0: Ya, hamba rasa keputusan itu sangat bijaksana.
1: Aku tidak bisa menjatuhkan hukuman mati kepada Lembu Sora. Jasanya padaku dan Majapahit sangat besar. Biarlah alam yang liar dan ganas di Tulembang membunuhnya.
0: Kalau begitu, apakah hamba bisa membuatkan surat perintah dari Paduka?
1: Tulislah surat perintahnya. Nanti aku menandatanganinya. Sampaikan juga kepada para Rakryan maupun ke Botaruna agar tidak resah lagi karena aku sudah menghukum Lembu Sora.
0: Sendiko Paduka. Rahayu.
2: Rahayu, Paman Mahapati.
0: Saya mencari Tuan untuk mengabarkan keputusan Paduka Raja Raden Wijaya terhadap Lembu Sora.
2: Oh, bagaimanakah keputusan Paduka?
0: Paduka Raja memecatnya sebagai Patih Daha dan sebagai penggantinya diangkat Kebo Taruna, putra dari Kebo Anabrang.
2: Ya, itu keputusan yang tepat.
0: Keputusan lainnya, Lembu Sora diturunkan kastanya menjadi sudra dan dihukum buang.
2: Dibuang kemana? Kenapa Paduka tidak menghukumnya mati? Bukankah Lembu Sora berkhianat pada Majapahit karena membunuh Kebo Anabrang?
0: Paduka menimbang-nimbang. Bagaimanapun juga, Lembu Sora berjasa besar pada pendirian Majapahit. Saya kira ini keputusan yang bijaksana. Menghukum buang Lembu Sora ke Tulembang serta kastanya diturunkan menjadi sudra.
2: Tulembang adalah daerah terpencil yang gersang.
0: Ya, sangat terpencil dan jauh. Semoga Lembu Sora menerima keputusan ini dengan lapang dada. Tapi kalau tidak, adalah tugas Tuan Mahapati Empu Nambi untuk menghukumnya, bukan? Jadi, persiapkan segalanya. Siapa tahu, Lembu Sora menolak keputusan ini dan melakukan pemberontakan.
2: Ya, Paman benar. Lembu Sora pasti sama tabiatnya dengan keponakannya Ranggalawi. Aku harus menambah pasukan di Kerajaan Majapahit.
0: Lakukanlah. Jangan sampai kegagalan Tuan dulu menaklukkan Ranggalawi terulang lagi dalam menghadapi Lembu Sora. Kewibawaan Majapahit sekarang berada di tanganmu, Empu Nambi.
2: Tidak, aku pasti tegas. Kalau ku lihat Lembu Sora bergelagat buruk,
0: bunuh saja, bunuh saja. Membunuh pembangkang tidak melanggar hukum Kerajaan Majapahit. Semua Rakryan, pejabat Majapahit mendukungmu.
2: Terima kasih, Paman Mahapati. Apa yang Paman bawa itu?
0: Ya, ini adalah surat. Surat keputusan dari Paduka Raja Raden Wijaya atas pemecatan Lembu Sora. Dan juga surat keputusan ia dibuang ke Tulembang. Kalau Tuan mau, bacalah.
2: Terima kasih, Paman. Ya, ya. Surat ini sudah tegas. Memecat Lembu Sora sebagai pejabat patih di Daha. Juga keputusan Paduka Raden Wijaya menghukumnya buang ke Tulembang.
0: Baiklah, Tuan. Saya akan menyampaikan surat keputusan ini kepada Lembu Sora.
2: Kalau begitu, saya akan memerintahkan seregu pasukan untuk mengawal Paman.
0: Sebenarnya, saya memerlukan pengawal. Tetapi, saya masih mampu menjaga diri dan masih mampu menghadapi langsung Lembu Sora.
2: Kalau begitu kemauan Paman,

0: Silahkan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
2: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
3: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
4: A few moments later.
2: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
3: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
2: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
5: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan!
6: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Hatur sembah, paduka Lembusora.
1: Ada apa prajurit jaga?
0: Hamba melapor. Hamba melihat dua sosok berkuda datang kemari.
1: Mungkin tamu penting. Aku akan menemuinya.
0: Sendiko.
1: Oh, Paman Mahapati. Rahayu.
2: Rahayu Lembusora.
1: Silakan masuk, Paman.
2: Lembusora, saya datang bukan untuk bertamu, tapi datang sebagai sahabat yang prihatin dengan apa yang kudengar dalam percakapan di keraton.
1: Apakah percakapan itu tentang diriku?
2: Wah, tentu saja. Bukankah sejak perang di Tuban, di mana kau membunuh Kebo Anabrang, tidak ada lagi penghadapan? Bahkan, tidak ada pesta merayakan kemenangan itu.
1: Saya pun tidak pernah dipanggil menghadap Paduka Raja.
2: Lembusora, Paduka Raja lebih banyak mengurung diri. Semuanya itu karena ulahmu. Saat ini, kegelisahan merebak di Majapahit. Paduka Raja tidak bisa lagi menutupi kesalahanmu dalam perang di Tuban. Kesalahanmu berat, berkhianat, karena membunuh Kebo Anabrang yang saat itu tengah menjalankan tugasnya sebagai salah satu panglima perang Majapahit dalam menumpas pembangkang Ranggalawe. Bahkan, kau menikamnya dari belakang secara pengecut.
1: Aku pun mengakui kesalahan itu. Aku kilap. Aku tidak tahan melihat Kebo Anabrang menyiksa keponakanku Ranggalawe.
2: Ya, atas kesalahanmu itulah, demi keadilan dan meredam keresahan para rakrian dan para prajurit Majapahit serta keluarga dari almarhum Kebo Anabrang, maka Paduka Raja berencana memberimu hukuman buang.
1: Tidak, aku adalah Patih Daha.
2: Tuan juga rencananya dipecat sebagai Patih Daha.
1: Aku dipecat sebagai Patih Daha? Siapa sebagai penggantiku?
2: Sebagai penggantinya, Paduka Raja menunjuk Kebo Taruna, putra dari almarhum Kebo Anabrang, menjadi Patih Daha.
1: Kebo Taruna masih remaja, belum pantas menjadi patih.
2: Paduka Raja yang berhak memutuskan, bukan tuan. Walaupun Kebo Taruna masih remaja, tetapi luka batin yang dialami karena kematian ayahnya membuatnya matang dan dewasa.
1: Ini sungguh rencana keputusan yang tidak adil. Aduh, Jagat Betara, Paman Mahapati, kemanakah Paduka Raja rencana membuangku?
2: Paduka Raja tidak membuangmu ke neraka.
1: Paman Mahapati, janganlah bergurau.
2: Lembusora, kudengar tuan akan dibuang ke Tulembang.
1: Tulembang? Bagaimana mungkin aku dan keluargaku bisa hidup di sana? Tidak, aku tidak terima dengan keputusan ini. Aku lebih baik dihukum mati.
2: Maafkan Tuan Lembusora. Itulah yang kudengar ketika kemarin diadakan penghadapan terbatas yang hanya dihadiri diriku dan Nambi. Saran saya, sebelum keputusan ini ditulis, silakan Tuan menghadap Paduka Raja. Mungkin saja dengan menghadap, maka rencana keputusan itu bisa ditimbang dan dibatalkan. Nah, bukankah Tuan bersahabat dengan Paduka Raja? Datang saja, menghadap walau tidak dipanggil menghadap.
1: Ah, terima kasih. Paman benar, saya hari ini juga akan menghadap Paduka Raja.
2: Tuan Lembusora, semakin cepat, semakin bagus. Baiklah, saya mohon diri.
1: Paman, istirahatlah sejenak. Menikmati perjamuan kami.
2: Maafkan saya, Tuan Lembusora. Saya akan beristirahat di pondok selirku yang baru.
1: Oh, silakan, Paman.
3: Hadur Sembah, Gusti Mahapati bersama pengalasannya sudah kembali.
4: Biarkan masuk.
3: Sendiko, buka gerbang.
4: Paman Mahapati, bagaimana hasil pertemuan Paman dengan Lembu Sora? Apakah dia mau mematuhi perintah Paduka Raja?
2: Gawat, sungguh gawat.
4: Apa yang terjadi?
2: Lembu Sora menolak perintah Raja. Kecongkakannya melebihi batas. Dia menantang Raja dan bermaksud membunuh Raja.
3: Berdebah!
2: Lembu Sora marah atas surat perintah itu. Dia tidak terima jabatannya diambil. Dan dia juga menolak dihukum buang.
4: Sudah kuduga, paman dan keponakan sama saja. Dua-duanya pembangkang.
5: Rahayu Paman Mahapati.
2: Ah, Kebo Taruna. Rahayu.
5: Saya mendengar ada yang tidak beres dari perjalanan tugas Paman Mahapati menemui Lembu Sora. Benarkah?
2: Kebo Taruna, rupa-rupanya kau sudah mendengarnya dari pengalasanku.
5: Apakah itu benar?
2: Begitulah, sangat gawat. Tuan harus segera menyiagakan pasukan Tuan. Lembu Sora bermaksud menghadap Paduka Raja. Tapi itu hanya siasatnya agar bisa membunuh Paduka Raja. Dia licik.

0: Terbukti, dia sudah membunuh Kebo Anabrang dari belakang.
1: Akulah yang pertama mencegatnya sebelum kakinya memasuki keraton Majapahit. Dengan jabatanku sekarang ini, yang sudah diangkat sebagai Pati Daha, aku punya nyali untuk membalas dendam kematian ayahku Kebo Anabrang.
0: Benar sekali. Sebagai anak muda, kau wajib membalaskan dendam ayahmu Kebo Anabrang.
1: Walau aku masih remaja, tapi karena kematian ayahku Kebo Anabrang yang sudah dibunuh dengan cara licik, ditikam dari belakang oleh Lembu Sora, membuat nyaliku bertaring, darahku mendidih, ingin selekasnya membalas dendam.
0: Bagus.
2: Adur Sembah, Lembu Sora bersama Gajah Biru dan Jurudemung memohon masuk keraton.
3: Apakah mereka membawa pasukan?
2: Tidak, mereka hanya bertiga.
0: Lihatlah, itu buktinya mereka membangkang. Berani datang ke keraton. Pastilah mau membunuh Paduka Raja. Kita harus berhati-hati. Lebih baik mereka ditangkap sebelum berhasil masuk untuk membunuh Paduka Raja Raden Wijaya.
3: Jangan cemaskan itu, Paman. Aku sudah menyiapkan ratusan prajurit untuk semuanya ini.
1: Biarkan aku sendiri menemui mereka di luar keraton. Akan ku balas kematian ayahku.
3: Kebo Taruna, tunggu. Jangan bertindak sendiri. Hei, prajurit! Bantu Kebo Taruna. Tangkap Lembu Sora dan dua pengikutnya.
4: Sandiko!
0: Padi Nambi, jangan remehkan Lembu Sora. Jangan dikasih hati. Dia sudah terbukti membangkang keputusan raja. Maka harus dihukum mati. Ingat, jangan sampai Anda gagal lagi seperti dulu, gagal membunuh Ranggalawe.
5: Lembu Sora dan dua pengikut setianya, Gajah Biru dan Jurudemung, menunggu di luar keraton. Mereka gelisah dan tampak tidak sabar melihat pintu gerbang keraton yang masih tertutup itu terbuka. Kemudian, ketika pintu gerbang dari lempengan tebal papan kayu besi itu bergeser, mereka bukannya lega, melainkan menegang, sebab melihat Kebo Taruna melangkah berat menyambutnya dengan tatapan membara.
1: Kebo Taruna, Lembu Sora, sudah lama aku tunggu-tunggu kesempatan ini. Kau jangan hanya bisa membunuh ayahku Kebo Anabrang dari belakang, tapi bunuhlah aku, anaknya dari depan.
6: Kebo Taruna, aku kemari ke keraton bukan mencari musuh. Aku hendak menghadap Paduka Raja untuk menyampaikan maaf dan memohon untuk mempertimbangkan hukuman buang yang akan dijatuhkannya padaku.
1: Lembu Sora, hukuman atas dirimu sudah diputuskan secara resmi, walau tidak melalui sidang kerajaan. Paduka Raja Raden Wijaya sudah mencopot jabatanmu sebagai Pati Daha. Bahkan, kasta kesatriamu dicabut dan diturunkan sebagai sudra. Kau sekarang bukan kesatria. Kau sekarang seorang sudra yang tidak berhak berbusana mewah itu. Dan tidak berhak juga membawa senjata keris. Buang kerismu dan buka busana mewahmu.
6: Kau Kebo Taruna, beraninya kau lancang padaku.
1: Prajurit, lucuti keris dan busana mewahnya. Seorang sudra melanggar hukum membawa keris dan busana mewah. Lepas juga kalung emas dan gelang-gelangnya.
4: Sandiko!
5: Dua orang prajurit itu mencoba membuka busana Lembu Sora. Namun Lembu Sora dengan cepat menangkis dan balik memukulnya. Melihat itu, Kebo Taruna marah lalu menyerang Lembu Sora.
6: Setan kau Kebo Taruna, beraninya kau menendang mukaku. Rasakan pembalasanku.
5: Kebo Taruna dan Lembu Sora bertarung. Mereka saling pukul, kemudian mengeluarkan jurus-jurus silat yang lebih mematikan. Sesudahnya Kebo Taruna mencabut kerisnya dan menyabet dan menusuk Lembu Sora. Melihat Lembu Sora terluka, Gajah Biru dan Juru Demung ingin membantu. Tapi Lembu Sora menahannya.
6: Jangan! Gajah Biru, Juru Demung, diamlah! Biarkan aku sendiri menghadapi bocah ingusan ini. Kini aku tidak bisa melawannya lagi setengah-setengah. Biar sekalian bocah ingusan ini kukirim ke neraka bersama ayahnya, si Kebo Anabrang.
5: Kebo Taruna dan Lembu Sora bertarung sengit. Senjata kerisnya beradu dan saling menusuk serta menangkis. Meski tubuh Lembu Sora terluka, namun ia masih gesit melancarkan serangan demi serangan dan begitu cepat menangkis tusukan demi tusukan yang mematikan. Sampai akhirnya, Lembu Sora mengakhiri pertarungan itu dengan menebas leher Kebo Taruna dengan telak. Kebo Taruna ambruk dengan leher nyaris putus. Bersamaan dengan itu, ratusan prajurit Majapahit mengepung dan menyerang Lembu Sora, Gajah Biru, dan Juru Demung.
3: Bunuh mereka!
4: Sendigo! Sendigo! Sendigo!
5: Ratusan prajurit pilihan itu mengurung Lembu Sora, Gajah Biru, dan Juru Demung. Kemudian serempak menyerangnya. Sementara itu, di dalam keraton, Mahapati melapor kepada Raja Raden Wijaya.
7: Paman Mahapati, ada apa? Kenapa sangat berisik dari luar keraton?
0: Paduka, Paduka, Lembu Sora bersama dua pengikutnya membuat rusuh. Lembu Sora tidak terima dirinya dihukum buang. Lalu membuat rusuh dan ingin membunuh Paduka. Lantas Kebo Taruna mencegahnya. Terjadilah pergumulan. Kebo Taruna dikeroyok oleh Lembu Sora, Gajah Biru, dan Juru Demung. Karena 1-3, Kebo Taruna pun tewas. Kini Nambi bersama pasukannya berusaha menangkap dan menindaknya dengan tegas.
6: Lembu Sora, karena perbuatanmu yang mengecewakanku, aku tidak bisa lagi berbaik-baik padamu. Paman Mahapati, sampaikan perintahku pada Nambi agar membunuh mereka yang telah berani membuat gaduh di keraton Majapahit.
0: Sendiko, Paduka.
5: Ratusan prajurit pilihan itu begitu beringas menghajar Lembu Sora, Gajah Biru, dan Juru Demung. Tombak-tombak mereka berkali-kali melukai ketiga lawannya. Formasi demi formasi penyerangan dari para prajurit Majapahit itu akhirnya membuat Lembu Sora tak berdaya. Tubuhnya tercincang. Begitu juga dua pengikutnya. Mereka semua tewas mengenaskan.
3: Cukup. Kurasa Lembu Sora dan dua pengikutnya tak mampu lagi melawan. Bersihkan keraton. Bawa jenazah mereka ke keluarganya masing-masing.
4: Sendiko!
8: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan.
9: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Sing Adelawan.
10: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Gusti Mahapati, apakah Lembusara sudah tewas?
1: Selirku, semestinya Lembusara tidak tewas. Tapi kuhasut Lembusara agar mau ke keraton. Dan sesampai di keraton, kufitnah Lembusara bermaksud untuk membunuh raja. Fitnah mematikan itu sangat ampuh. Kebo Taruna pun marah, mengadakan balas dendam. Kemudian pasukan Majapahit membunuh Lembusara dan pengikut-pengikutnya.
0: Oh, Tuan Gusti Mahapati sangat hebat.
1: Tapi kepalaku memusing, saraf otakku tegang. Selirku sayang, hiburlah aku. Berikanlah layanan yang lebih istimewa dan memuaskan.
0: Itu pasti hamba berikan, Gusti. Melayani Gusti bercinta adalah tugas hamba. Namun, ingat-ingatlah, jika kelak Gusti berhasil menduduki jabatan tinggi sebagai Mahapatih Majapahit, janganlah mencari selir baru, dan angkatlah hambamu ini menjadi perempuan utama melebihi istri Gusti Mahapati.
1: Tentu saja. Oh, selirku, kau adalah perempuan yang hebat. Bidadari pun tak sanggup menggantikanmu. Saingan-sainganku dalam merebut jabatan Mahapati sudah mulai tewas. Kini tinggal Nambi. Hei Nambi, tunggulah saatmu tiba. Kau pun akan mati terkena fitnahku. Selirku sayang, teruslah. Teruslah sayang, terus.
2: Langit mendung di Majapahit. Sudah lama Paduka Raja Raden Wijaya sakit. Menurut kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya yang bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana mangkat tahun Saka 1231 atau tahun 1309 Masehi. Pendiri Kerajaan Majapahit serta Raja Pertama Majapahit itu, candi pendarmaannya di Antahpura. Pengganti Raden Wijaya adalah Sri Jayanegara. Dan walau raja sudah berganti, namun Mahapati masih melakukan intrik-intrik, menebar fitnah untuk merebut jabatan.
1: Selirku sayang.
0: Hamba Gusti Mahapati.
1: Aku membutuhkan pertolonganmu.
0: Pertolongan? Oh, pertolongan apa yang bisa diberikan oleh perempuan hina seperti hamba?
1: Anugerah terindah yang dimiliki seorang perempuan sepertimu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anugerah itu memancar dari tubuhmu yang kesaktiannya keluar dari dalam dan menjerat para lelaki.
0: Duh, ampunilah hamba yang bodoh ini. Tidak bisa mengerti akan apa yang Gusti Mahapati katakan itu. Cobalah langsung sampaikan. Apakah itu berupa perintah atau ajakan melayani hasrat nafsu Gusti? Saya pasti cepat mengerti, apalagi diberikan hadiah-hadiah yang berkilaukan emas murni.
1: Selirku, tugasmu adalah merayu dan mengajari bercinta Paduka Raja.
0: Duh, ampun, hamba tidak berani lancang seperti itu. Kepala hamba bisa jadi putus.
1: Bodoh! Siapa yang memenggalmu? Paduka Raja belum beristri, dan kulihat ia masih polos, tetapi nafsunya sangat besar. Hanya karena belum berpengalamanlah, maka hasratnya dipendam. Tapi yang akan membukanya melalui dirimu, selirku.
0: Duh, ampun. Hamba takut dikutuk, Gusti.
1: Diamlah. Jangan berteriak ketakutan. Kau harus tahu, beberapa waktu lalu, aku secara tidak sengaja melihat Paduka Raja memperhatikan penuh nafsu istri Ratanca yang datang ke pendopo untuk memperkenalkan diri saat menghadiri penobatan Paduka sebagai Raja Kedua Majapahit.
0: Lalu apa yang harus hamba lakukan?
1: Aku yang mengaturnya agar Dinda Selir bisa memasuki kamar raja dan mengajarinya seni bercinta. Dengan demikian, hubunganku dengan Paduka Raja Kedua Majapahit tetap dekat sebagaimana dulu aku dekat dengan Raja Pertama Majapahit. Oh ya, ini uang muka dulu, seikat koin emas.
0: Nah, kalau dikasih uang muka, rasa takut saya pasti hilang. Sandiko Gusti Mahapati, hamba siap menjalankan tugas mengajari Paduka Raja bercinta.
1: Bagus, bagus, selirku.
3: Mahapati.
1: Hatur sembah, Paduka. Mohon ampuni kelancangan hamba. Jika perempuan itu tidak mampu mengajari Paduka petunjuk-petunjuk Kama Sutra.
3: Perempuan yang Mahapati haturkan itu, selain cantik, juga lembut, sekaligus beringas. Dia guru yang baik, menuntunku menyelami lautan kitab Kama Sutra.
1: Hatur sembah, Paduka. Hamba akan berusaha menghaturkan perempuan lainnya jika Paduka berkenan. Pelajaran Kama Sutra itu penting bagi laki-laki. Terlebih, Paduka adalah penguasa utama Majapahit.
3: Haturkanlah untukku, Mahapati, agar aku mahir dalam mempraktikkan Kama Sutra.
1: Baik, Paduka.
3: Mahapati, aku baru saja menjadi Raja Majapahit. Pengetahuanku belum seluas ayahanda mendiang Betara Sri Kertarajasa. Dulu, ketika menjadi Raja Muda di Daha, Paman Lembusora yang menuntunku dalam memerintah. Tapi kini, setelah Lembusora tewas, tidak ada penuntunku. Bersediakah Mahapati membantuku?
1: Tawaran Paduka adalah perintah untuk hamba. Namun, masih banyak para wikan Dharma Putra yang pengetahuannya melampaui hambamu ini, Paduka.
3: Masalahnya, aku tidak percaya kepada mereka. Mereka tidak tahu apa yang kubutuhkan pada usia sekarang ini. Lain dengan Mahapati yang langsung masuk ke dalam hatiku.
1: Hatur sembah, sejak masa kerajaan Singosari, hamba sudah mengabdi. Kini, pada masa Paduka memerintah, hamba siap dan bersumpah mengabdi titah Paduka. Tapi ada yang mengganjal hamba, Paduka.
3: Apa itu?
1: Empu Nambi, Paduka.
3: Empu Nambi? Mahapati Majapahit?
1: Maafkan hamba mengaturkan saran. Berhati-hatilah pada Empu Nambi.
3: Ada apa dengan Nambi?
1: Dialah selama ini sumber masalah. Nambi penyebab semua pemberontakan.
3: Aku tahu cerita pemberontakan yang disebabkan oleh ketidakpuasan Ranggalawi atas pengangkatan Nambi sebagai Mahapati Majapahit.
1: Itu adalah sandiwara besar yang dirancang oleh Arya Wiraraja, Adipati Sumenep yang kini menjadi penguasa Lamajang Tiga Juru. Mereka semua satu keluarga yang dipasang sebagai catur-catur penyerang untuk merebut tahta Majapahit. Maafkan penilaian hamba ini. Mohon jangan langsung dipercayai. Tapi mohon juga direnungkan apakah penilaian hamba salah atau berlebihan atau memang benar adanya.
3: Ya, ya. Aku akan pikirkan semuanya itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Memecat Nambi sebagai Mahapatih Majapahit?
1: Hatur sembah, Paduka. Belum saatnya Nambi dipecat. Untuk saat ini, cukup dibatasi gerakannya. Jangan biarkan dia menghadap langsung kepada Baginda. Kalaupun menghadap, biar hamba turut mendampingi Baginda.
3: Ya, aku lebih percaya kepadamu daripada Nambi.
4: Paman Mahapati, kenapa aku selalu dipersulit menghadap Paduka Raja?
1: Ini sudah keputusan Raja. Bersabarlah menunggu. Nanti, kalau prajurit sudah datang, barulah ada keputusan. Apakah Tuan Mahapati Nambi diizinkan masuk menghadap apa tidak?
4: Kenapa Raja bersikap demikian?
1: Mahapati Nambi, Tuan tentu sudah paham Paduka Raja Srijaya Negara tidak sama dengan almarhum Raden Wijaya. Setiap raja mempunyai kebijakan tersendiri. Jadi, bersabarlah.
4: Tapi aku bukanlah orang biasa. Aku pejabat penting di Majapahit. Aku seorang Mahapatih Majapahit.
1: Maafkan saya. Jabatan adalah pemberian dari raja. Jabatan Tuan sebagai Mahapatih juga pemberian raja. Pemberian raja terdahulu yaitu Raden Wijaya. Jadi, karena jabatan Tuan sebagai patih diberikan oleh raja terdahulu, bisa saja pada masa raja penggantinya yaitu Raja Srijaya Negara, jabatan Tuan dicopot, diberikan kepada orang lain.
4: Edan, kenapa bisa begini? Mahapati, menurutmu siapa yang pantas dipakai Raja Srijaya Negara untuk menggantikanku?
1: Saya tidak tahu. Hanya saja, saya pernah dengar Paduka Raja memuji Jabung Trewes. Mungkin saja Tuan akan digantikan oleh Jabung Trewes. Dan
4: apa?
1: Saya tidak menyukai Jabung Trewes.
4: Kenapa?
1: Nampaknya Jabung Trewes berambisi menggantikan kedudukan Tuan sebagai Mahapati. Kudengar-dengar Jabung Trewes bercerita kepada Paduka Raja bahwa dialah yang membunuh Lembu Sora di halaman depan keraton. Sedangkan Tuan hanya diam

0: tidak memberikan perintah yang berarti.
1: Edan, memang kuakui dialah yang memimpin penghadangan terhadap Lembu Sora ketika datang ke keraton bermaksud membuat gaduh. Tetapi akulah yang memerintahkannya karena aku seorang mahapati, bukan penggawa biasa.
0: Mungkin karena itulah Paduka Raja Sri Jaya Negara berkeinginan menggantimu.
1: Wedan!
0: Mahapati Nambi, sesungguhnya Paduka Raja Sri Jaya Negara tidak menyukaimu. Itu sebabnya Tuan tidak bisa menghadap sesuka Tuan seperti pada masa pemerintahan almarhum Raden Wijaya.
1: Ini benar-benar wedang.
0: Mahapatih Nambi, berhati-hatilah mengumbar umpatan, karena tembok keraton punya banyak telinga yang bisa meneruskan umpatanmu keduli kaki Paduka Raja.
1: Paman Mahapati, siapa gadis-gadis yang keluar dari ruang penghadapan?
0: Saya lupa menyampaikan pada Tuan. Tadi Paduka Raja sedang belajar praktik Kama Sutra dengan gadis-gadis terpilih. Makanya begitu lama datang jawaban dari prajurit jaga.
1: Wedan, dasar kala gemet.
0: Tuan Nambi, jaga umpatanmu.
2: Hatur sembah, saya ditugaskan untuk menyampaikan pesan dari Paduka Raja bahwa Paduka Raja tidak berkenan menerima penghadapan Tuan Mahapati Nambi.
1: Apa? Setelah begitu lama menunggu, aku ditolaknya menghadap. Kenapa? Apa alasannya?
2: Ampun, hamba hanya prajurit, tidak berani lancang bertanya alasan Paduka Raja menolak Tuan Mahapati menghadap.
0: Tuan Mahapati Nambi, bersabarlah. Cobalah datang besok pagi-pagi. Mungkin Paduka Raja berkenan menerima penghadapan Tuan. Mungkin saat ini Paduka Raja sedang lelah setelah mempraktikkan pelajaran Kama Sutra dengan gadis-gadis itu.
1: Wedan!

0: Nambi, kenapa kau menghadapku? Apakah ada peristiwa keamanan yang penting untuk kau sampaikan?
1: Hatur sembah, Paduka. Sedari kemarin hamba sudah berkeinginan menghadap. Namun kesibukan Paduka yang belum berkenan menerima hamba. Hamba menghadap bermaksud meminta izin untuk pergi ke Lumajang karena ramaku Arya Wiraraja sedang sakit keras.
0: Oh, bagaimana paman bisa tahu kalau Arya Wiraraja sakit keras?
1: Seorang utusan dari Lumajang datang memberitahu hamba.
0: Oh, rupa-rupanya paman sering berhubungan dengan Arya Wiraraja. Aku tidak tahu apakah dalam berhubungan itu ada hal-hal yang disembunyikan, atau ada rencana rahasia yang sedang disusun. Aku tidak tahu apakah Mahapatih Majapahit sedang bersekongkol jahat bersama Arya Wiraraja untuk merebut tahta Majapahit.
1: Pangapunten, maafkan. Hamba tidak mengerti maksud Paduka.
0: Saat ini aku tidak hanya belajar kesenangan dari Kama Sutra. Aku juga belajar sejarah kerajaan dari masa Tumapel, Singasari, sampai Majapahit. Pelajari juga jejak para pejabat Majapahit. Apakah Tuan Nambi tidak tahu bahwa ramamu Arya Wiraraja yang menghasut Jayakatwang agar memberontak pada kakekku Kertanegara? Kelicikan Arya Wiraraja juga yang menjebak ayahku Raden Wijaya agar menyerahkan sebagian kekuasaan Majapahit di Jawa.
1: Maaf Paduka, hamba tidak sejauh itu berpikir.
0: Bagaimana Mahapati? Apakah aku mengizinkan Nambi ke Lamajang menjenguk Arya Wiraraja?
2: Maafkan hamba jika pendapat hamba tidak berkenan diterima. Menurut hamba, mengingat jasa-jasa Arya Wiraraja, walaupun di balik jasanya ada juga kelicikannya, maka sepatutnya Paduka mengizinkan Nambi menjenguknya. Namun tidak boleh lama-lama, karena seorang pejabat penting harus selalu ada di tempat tugasnya agar cepat dihubungi jika ada persoalan mendesak, Paduka.
0: Ya, aku izinkan Empu Nambi ke Lamajang untuk menjenguk Arya Wiraraja. Tapi ingatlah, jangan lama-lama. Harus cepat kembali ke Majapahit.
1: Matur nuwun atas perkenan Paduka mengizinkan hamba menjenguk ramaku Arya Wiraraja. Hamba pun akan selekasnya kembali ke Majapahit. Mohon perkenankan pula hamba mohon diri.
3: Nambi bergegas keluar ruang penghadapan. Hatinya geram atas kecurigaan raja padanya. Kemudian ketika Nambi sudah hilang dari pandangan, Mahapati berbisik kepada Paduka Raja.
2: Paduka, hamba memuji sikap tegas Paduka Raja kepada Nambi. Ya, harus diakui, pada saat ini di tanah Jawa ada matahari kembar, Paduka.
0: Maksudmu, Paman?
2: Paduka, pada saat ini ada dua penguasa yang sama besar dan berpengaruh di Jawa. Nah, dua penguasa itu adalah Majapahit dan Lumajang Tigang Juru. Ini bagai dua matahari kembar menyinari bumi Jawa. Ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Harus dipadamkan matahari yang lainnya, agar rakyat Jawa tidak bingung siapa yang patut disembah. Nah, Jika penguasa Lumajang Tigang Juru ditaklukkan, maka pajak di sana akan diserahkan ke Majapahit. Begitu, Paduka.
0: Benar. Tidak boleh ada matahari kembar di tanah Jawa. Kerajaan Lumajang Tigang Juru harus dihancurkan.
2: Paduka, mohon bersabarlah. Sebaiknya Paduka menunggu dengan tepat kapan bertindak. Nah, sasaran mudah dilumpuhkan.
0: Ya. Kita tunggu waktu yang tepat. Lumajang Tigang Juru harus dihancurkan dan wilayah kekuasaannya dikembalikan ke Majapahit.
2: Sendiko, Paduka Prabu, sendiko.

Dengarkanlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ke-8. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Tura Adnyana sebagai prajurit, Agus Semara sebagai Nambi, Tini sebagai Selir, Jrogede sebagai Mahapati, Andi Arfansyah sebagai Raden Wijaya, Rudita sebagai prajurit jaga, Gung Jack sebagai Sora, Windu sebagai Kebo Taruna, dan Ida Parta sebagai Raja Jayanegara. Narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Ia Sagip dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.

Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian nih. Udahlah sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Lah itu.

itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan voksiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih? Karyawan, konsumen, atau juga sanasian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng Sanga-Sanga?

Posian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 031001002. Malih habisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

0: Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Fox Radio Jakarta, voice of Sangasanga.
2: Sing ada lawan.
3: Fox Radio.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya Sanga-Sanga, Singa Delawan. Selamat malam Foxian, selamat malam Sanga-Sian. Fox Radio Network, ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto.
1: Halo.
0: Halo. Jauh ya?
1: Halo.
0: Babe, gimana kabarnya nih?
1: Baik.
0: Hari Jumat, edisi 24 Juli nih kita.
1: Iya. Dan ini...
0: Last episode
1: untuk Mari Bung kembali Jakarta.
0: Yes.
1: Karena kita bisa terusin di mana aja.
0: Iya. Jangan berkecil hati dulu, Fox, ya. Di Jakartanya turnya sampai tanggal sekarang. Nanti ntar Babe akan tur lagi.
1: Dan tunggu tanggal mainnya.
0: Benar. Makanya tune in terus ya. Dengerin selalu di analognya sama di Fox Radio Mobile Application-nya.
1: Jadi kita bisa dengerin di FM
0: betul,
1: atau kita streaming.
0: Ya.
1: Ya, tapi saya anjurin streaming lah. Enak.
0: Biar kemplong ya, Pak.
1: Iya, suaranya juga dahsyat.
0: Benar. Kalau untuk malam ini, Rino mau nge-pause sebentar ya untuk memastikan semua yang masih mau ikut udah ngirim WhatsApp-nya belum, karena ini adalah malam giveaway-nya Natural Cream dari Babe.
1: Dan cuman ini saya kasih terakhir catatan.
0: Apa tuh, Pak?
1: Jadi saya kepengen malam hari ini kita puter slow rock.
0: Oke. Okay. Ready playlistnya?
1: Ya, playlistnya di slow rock ya.
0: Sudah aman.
1: Ya, sudah aman.
0: Sudah aman.
1: Ya.
0: Kita akan sing along bareng sama Babe ya.
1: Karena banyak kenangan.
0: Asik. Spill satu bisa kali, Babe?
1: Apa?
0: Spill satu aja.
1: Apa yang saya suka ya?
0: Iya. Banyak nih, banyak nih.
1: Banyak sebenarnya.
0: Satu aja. Kita tungguin.
1: Stairway to Heaven.
0: Wih, Stairway to
1: dari
0: Heaven.
1: Led Zeppelin.
0: Kenapa, Be? Suka dengan lagu ini?
1: Membawa apa namanya? Kalau yang itu pelan-pelan di belakang ber gitu. Terus okay. Akustiknya tuh luar biasa.
0: Gitu. Enak ya pokoknya nuansanya ngebawa banget nih.
1: Betul.
0: Oke. Kalau nggak salah kan juga ini lagu yang kemarin Om Toto sama Om Pipit suka juga ya, Pak ya?
1: Iya. Kayaknya lagu kebangsaan dari
0: para rockstar
1: pada zamannya mereka seneng banget kalau membawakan Stairway to Heaven.
0: Kenapa sih, Pak? Ini kok kayak jadi kiblatnya mereka gitu, rockstar.
1: Ya,
0: gitu.
1: Kita dulu kan juga anunya nggak banyak apa.
0: Role modelnya.
1: Jadi istilahnya perpustakaan kita tuh nggak karena kita bukan di sana ya kan.
0: Mm-mm.
1: Nah, kita ada di sini, jadi kita dapat lagu-lagu yang hit aja nyampainya di sini. Yang enggak hit juga enggak nyampe dia. Enggak tahu sampai di mana.
0: Ngecek di terminal mana ya.
1: Dia ngedrop di mana?
0: Ketinggalan kayaknya sih, Pak. Dikasihnya yang hit aja semuanya.
1: Iya, gitu.
0: Pak, ini kan kita udah satu minggu ya giveaway yang Natural Cream-nya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini selama 6 hari terakhir kita ada dalam momen giveaway Natural Cream ya, Fox and Sanga-Sian. 19-24. Banyak WhatsApp yang masuk, banyak cerita yang seru-seru, banyak yang pertama kali kenalan juga nih sama Natural Cream program ini. Dari semua nih yang Babe terima dan amatin selama sepekan, satu momen, satu cerita, satu pesan yang paling Babe ingat dan gak bisa dilupain. Apa nih, Babe, di minggu ini?
1: Aduh, karena terus terang waktu itu ya.
0: Iya.
1: Habis siaran nonton bola kan.
0: Oh iya lagi.
1: Memo

0: memorinya bubar.
1: Memorinya bubar ya. Euforianya langsung ya, ke-distract tuh. Iya, iya.
0: Lupa-lupa ingat.
1: Lupa-lupa ingat.
0: Cuman saya ingat sama Mbak Duti aja.
1: Iya sih. Tuh Mbak Duti.
0: Yang terus menerus ya.
1: Betul.
0: Yang kasih komen dan lucu-lucu gitu.
1: Mbak Duti tuh di Hamburg ya, Pak?
0: Ya,
1: di Bamberg.
0: Di Bamberg.
1: Gitu. Mbak Duti kayaknya juga udah absen nih malam ini nih.
0: Absen.
1: Tuh kan, benar.
0: Oh.
1: Selamat malam, Mbak B. Kita selalu mendengarkan. Oke. Iya, iya. Ini Mbak Duti kerja di sana atau emang tetangga sih, Mbak, hitungannya? Bang?
0: Tanya Pak Han.
1: Okay. Pak, iya, awas ya, Pak Han, senang-senang kita tanya.
0: Saya nggak kenal secara personal dengan Mbak Duti.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nanti kita tanya nih. Nah, buat kamu juga, ayo buruan sisa 3 jam ke depan pastinya. Ya. Dan ini hari terakhir.
0: Ya, dipakai apa namanya untuk unek-uneknya dikeluarin ya.
1: Betul.
0: Karena kalau kita simpen aja, lama-lama jadi batu akik.
1: Iya. Rujet, Pak, rujet. 0811-8121-3998 ya. Foxian, Sangasian, atau... aku boleh nggak sih, Pak, nge-mention Kutusian?
0: Apa?
1: Kutusian. Untuk masuk menjadi Sangasian.
0: Biarin dulu aja.

0: Iya.
1: Dan ini dari pengadilan yang sifatnya umum. Kalau misalnya saya ini cuman abal-abal, kan nggak mungkin dipilih dua kali kan?
0: Betul. Gitu. Betul, betul. Jadi nggak akan mungkin lah masanya udah dua kali, masa mau yang ketiga keempat. Ngapain lah, wes capek lah.
1: Betul. Gitu. Jadi bukannya apa-apa. Ya, believe lah.
0: Mantap.
1: Believe dengan the real truth.
0: Ya.
1: The real apa kenyataan.
0: Ya.
1: Jangan menghalu-halukan. Menghalu-halukan boleh.
0: Boleh ya.
1: Tapi emang gak boleh. Ya.
0: Iya.
1: Jadi cuman ada satu.
0: Ya.
1: Peracik kutus-kutus dan sanga-sanga.
0: Official ya.
1: Ya. Sudah diresmikan oleh negara. Ya. Adalah hanya Babe Bambang Pranoto.
0: Yes.
1: Saya bukan sombong.
0: Ya. Ini fakta kok.
1: Ini fakta.
0: Iya,
1: dan ini
0: sombong.
1: Dilegitimatkan ya.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Resmi lagi.
1: Iya.
0: Ya kan. Betul.
1: Dan jelek-jelek begini, walaupun ganteng.
0: Kipinya sih pak, jelek-jelek tapi ganteng.
1: Saya masuk Wikipedia
0: loh. Iya lagi, iya benar, benar. Iya iya.
1: Juga masuk Esklopedia.
0: Esklopedia.
1: Semacam apa Esklopedia Britannica tapi khusus Indonesia. Saya termasuk tokoh di tahun 2026 juga.
0: Wih mantap. Congratulations kalau gitu buat Babe. Selalu ada satu pergerakan yang kalau bisa dibilang itu ya kita harus appreciate sih untuk Babe Bambang Pranoto Foxian. Jadi kalau misalnya ini udah dua, udah legitimate, beliau sendiri udah dapat juga nih ya.
1: Yeah.
0: Udah dikategorikan untuk tokoh yang berpengaruh ya Pak.
1: Betul,
0: ya. 2026.
1: Iya. Yeah. Ditambah lagi hadiah-hadiah ya. Dari detik.com untuk inovatif dalam herbal.
0: Wih.
1: Iya.
0: 2026 nih.
1: 25 malah.
0: 25 oke. Okay.
1: Terus juga kemarin dari sebuah ada riset ya tentang marketing di Asia Tenggara, saya juga masuk sebagai salah satu brand inovatif.
0: Salah satu kandidat tuh Pak?
1: Bukan kandidat, udah menang.
0: Udah menang. Oke. Se-ASEAN.
1: Se-ASEAN.
0: Mantep.
1: Iya, betul. Jadi masih kurang apa?
0: Iya.
1: Apa nggak percaya? Ya?
0: Babe sih gak kurang apa. Yang lain udahlah jangan kurang ajar.
1: Saya tuh capek gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan saya kan istilahnya, apa namanya, kan mereka bisa melihat sejarah saya.
0: Melihat menilai ya, juga, iya betul.
1: Mulai dari satu batu bata, dua batu bata,
0: ya,
1: tiga batu bata, empat batu bata. Dan sekarang ada 11 radio.
0: Iya.
1: Itu kalau gak real jagoan yang gak bisa.
0: Iya, iya.
1: Ya kan, kalau radio-radio besar kan di belakangnya ada company besar ya.
0: Betul.
1: Kita kan dari satu batu-batu gitu.
0: Satu
1: bikin
0: bata,
1: ya
0: dapat satu kastil.
1: Iya. Ada 19 villa.
0: Kurang apa?
1: Iya. Tapi bukan dikarenakan saya punya uang, tapi saya bisa mengusahakan membangun apa namanya sanga-sanga grup ini kelihatan nyata gitu loh.
0: Oke.
1: Dan di sini kita terima kasih dengan kemampuan kita sendiri. Nah,
0: yes, itu mah udah pasti, Pak.
1: Dan saya sampai hari ini belum pernah utang beneran.
0: Utang dalam artian, ngutang maksudnya.
1: Iya,
0: ya, ya.
1: Ngutang beneran.
0: Duit, ya, ya.
1: Beneran.
0: Ha, ha.
1: Ngutang kita kan back to back. Jadi duit kita utang lagi.
0: Itu harfiahnya Babe belum ngutang tuh.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Yang dipakai ngutang di duit kita. Dan hanya diadministrasi oleh bank.
0: Oke. Okay.
1: Jadi apalagi perlu dibuktikan gitu.
0: Keraguan apalagi yang harus dibuktikan ya Pak ya.
1: Terus dia mau ngomong apa nih publik kepada saya gitu.
0: Okay. Jadi Foxy ya, ayo ini di malam terakhir kita langsung merasakan euforianya bahwa ya sudah keputusan sudah mutlak. Mari kita maju lagi ya Pak ya. Kita
1: betul,
0: rebut
1: iya,
0: lagi pergerakannya.
1: Iya, jadi sebagai apa namanya inisiator ya.
0: Ya.
1: Saya itu suka gini ya. Dikasih barang bagus loh ya. Margin bagus.
0: Iya, iya.
1: Harga bagus. Kok ngeyel?
0: tinggal berperang aja ya, sebenarnya Pak.
1: Iya kan. Bahkan dulu pasukan yang awal-awal itu.
0: Iya, iya.
1: Kita mau perang tuh saya kasih peluru.
0: Oke.
1: Saya kasih tank. Saya kasih drone.

0: tuh.
1: Buat mantau.
0: Iya, mohon mantau.
2: Iya. Iya, iya.
0: Eh, malah pindah.
1: Sebenarnya medan perangnya mah udah diamanin, udah difasilitasi gitu ya, loh.
0: Kan. Kalau Anda tahu dulu kan enggak ada yang main FB.
1: Iya, iya.
0: Saya sendirian main FB. Mm-hmm. Kan udah saya promosikan. Gitu. Jadi tinggal kalau mau bikin artikel tinggal nyomot udah selesai.
1: Betul.
0: Enak banget kan.
1: Tinggal ATM aja. Mm-hmm. Tinggal di copy paste aja.
0: Betul. Jadi apa yang saya lakukan tuh saya udah memikirkan bahwa kita nih menjadi besar gitu. Mm-hmm. Saya enggak pernah memikirkan kita kecil, tapi udah jadi besar.
1: Oke, oke.
0: Mimpi itu.
1: Visinya mau udah kesana ya, Pak.
0: Betul.
1: Ya, ya,
0: ulang ya, tahun ya. Kedua tuh saya udah ngomong begini, begini, begini, begini. Mm-hmm. Dan apa yang terjadi di tahun ke-4 kalau nggak salah, yeah, atau kelima lah, mm-hmm, kita bisa besar.
1: Besar. Gitu. Tahun ke-5 tuh ya.
0: Okay. Ya, punya pabrik kan gitu. Jadi bukan ngomong kosong gitu.
1: Yeah. Ya.
0: Saya tuh ulang tahun kedua tuh kita habis pesta, mm-hmm, terus mereka tuh duduk, kebetulan kamar hotelnya tuh ada teras.
1: Yeah.
0: Kita duduk di bawah itu sambil saya berkhayal bahwa saya nanti akan punya pabrik, akan punya ini, akan punya itu.
1: Yeah.
0: Itu duit aja masih belum punya tuh.
1: Pada saat itu ya?
0: Iya, sih udah berkhayal. Ya, ya. Nanti kita akan begini, begini. Dan itu saya laksanakan semua.
1: Dari sebuah afirmasi, terus akhirnya sekarang jadi kenyataannya, Pak?
0: Enggak, bukan afirmasi itu.
1: Langsung tuh?
0: Itu ngomong, ngobrol.
1: Keyakinan langsung.
0: Iya,
1: oke.
0: Okay. Saya bilang ini nanti begini, begini. Dan terbukti semua sampai hari ini.
1: Wih. Terrealisasi akhirnya ini.
0: Terrealisasi.
1: Iya, iya, iya. Ya.
0: Dan saya enggak mikirin loh sampai punya 1000 orang pegawai.
1: Enggak kepikiran malah.
0: Enggak kepikiran.
1: Enggak kepikiran.
0: Kita punya pegawai, begitu ada organisasi baru kita ambil pegawai. Ada organisasi baru kita punya pegawai. Dan okay, sekarang 1000 orang.
1: Oke, okay, oke. Okay. Amanah banyak nih, Pak, di tangan nih.
0: Iya. Nah, tapi kalau penjualan enggak bagus.
1: Iya, iya.
0: Melintir proses.
1: Kalau pakai satu kaleng gede juga belum masih melintir ya, Pak?
0: Iya, gitu. Dan apa yang terjadi setelah saya tengok di pasar? Lalu di pasar tuh baik-baik saja loh. Kebutuhan akan apa namanya produk sangat-sangat tuh selalu mereka nanyain. Bebe, kalau beli sangat-sangat di mana? Lah piye tuh ya aku bilang. Kayaknya saya udah berkoar-koar di mana-mana ya. Masih ada orang nanyain. Kalau saya beli sangat-sangat di mana?
1: Okay.
0: Gitu. Apalagi di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa ya, itu masih bertanya gitu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi sebenarnya juga kalau misalnya mereka pengen tahu informasinya kan udah gampang diakses ya, Pak, sebenarnya.
0: Ya, ya, orang tuh kepengen tahu-tahu. Ya kayak kita mau beli nasi goreng ada yang lewat, tek-tek nasi goreng, nasi goreng.
1: Praktis.
0: Iya,
1: iya, iya, iya.
0: Jadi
1: iya,
0: itu butuh komunikasi kan.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Nah, menurut saya komunikasi kita juga lancar sudah ya,
1: ya.
0: Dengan 11 radio itu kan udah lancar.
1: Betul. Udah ada 11 di beberapa kota besar.
0: Betul,
1: lagi nih,
0: ya,
1: Pak.
0: Betul. Dan kita cuma blanknya kan sedikit nih, antara apa Jakarta dan Medan ya,
1: ya.
0: Tapi di sana ada beberapa radio yang juga apa namanya jadi reseller kita.
1: Oh, ada,
0: di Palembang, Lampung, okay, dan sebagainya.
1: Palembang, Lampung, oh udah ada juga.
0: Ada
1: tuh,
0: juga.
1: Iya, iya, iya. Berarti nggak cuma di kota-kota besar yang kita mention nih, Fox. Ya. Sebenarnya emang menyebar sebenarnya, Pak, ya?
0: Udah. Bandung ya, terkenal penduduknya terbanyak ya.
1: Iya.
0: Masa nggak ada yang jadi distributor di sana?
1: Ayo dong, sangat-sangat Bandung.
0: Iya, saya ini gimana sih gitu.
1: Mungkin masih sparklingnya masih belum dapat nih, Pak. Kudu digaspol lagi.
0: Saya udah coba gaspol. Orang kutus-kutus dulu. Tapi semangatnya udah gak ada. Capek saya gitu.
1: Nah kalau disangka-sangka mudah-mudahan enggak nih, Pak.
0: Enggak. Orang kutus-kutus
1: saya. Oh yang
0: saya
1: dulu. Iya, iya, iya.
0: Jual sangka-sangka. Kayak ada apa namanya. Ada underestimate lah,
1: iya, iya,
0: kepada sangka-sangka gitu.
1: Itu kalau bisa dibilang mungkin mereka terasa masih belum dapat kali ya, Pak.
0: Iya, jadi apa namanya saktinya belum kena.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Iya. Nah, nanti apa yang terjadi? Orang lain yang dapat.
1: Oke. Okay.
0: aja gitu.
1: Nah itu jangan sampai menyesal di posisi itu tuh, itu ya, gak enak.
0: Dan
1: tuh
0: ini sudah mulai di beberapa tempat seperti Bengkulu, Palembang, Lampung. Ini sudah ada yang memberanikan diri jadi distributor kita.
1: Ui.
0: Orang yang sama sekali kita tidak kenal dulu. Jadi
1: fresh
0: jangan
1: nih, Pak, ya,
0: jangan sampai terjadi seperti itu.
1: Ya benar, Foxen, karena itu posisinya gak enak banget. Ketika Babe sudah menawarkan, terus tiba-tiba kitanya gak gerak, malah orang baru yang tiba-tiba melejit.
0: Betul.
1: Wah, itu kayak seperti nolak rezeki ya, Pak, ya?
0: Ya, saya pikir seperti itu.
1: Oke, oke.
0: Ya. Terima kasih, saya selalu stay
1: on the track.
0: Ya, on the track.
1: Mantap. Mantap, makanya ayo dong Foxen, sangat sian ya. Mumpung ini hari terakhir, ayo kita panaskan lagi semangat kita membara. Mumpung ada Babe nih, sikat abis.
0: Ya, ayo, mari kita dengarkan lagu.
1: Iya, karena Katarina aja nih baru join dari Jogja. Dan dia langsung nge-request Rainbow, The Temple of the King. Katanya terima kasih Babe dan Mas Rino di malam terakhir acara Mari Bung Rebut Kembali. Weh, boleh, lagunya langsung kita puterin ya, Pak.
0: Apa? Temple of the King.
1: Iya, Temple of the King.
0: Okay,
1: dan Rainbow. Yeah. Buat dan kamu yang pengen Rainbow, request atau pengen ngobrol ke Babe, boleh di 0811-8121-3998 ya. Dan tune in terus di radionya sangat-sangat Singa Dalawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your

when we were in America doing the new album, after a hard day